0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh tentunya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bahwa teman-teman dan rekan-rekan sudah menantikan kabar Aceh untuk hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Tanah Serambi Mekah, ya Yuna yang menjadi host untuk edisi hari ini dalam program Kabar Aceh, program informasi yang menghadirkan kabar terbaru dari seluruh penjuru Aceh bersama rekan-rekan penyiar yang bertugas pagi hari ini di Korwil 17 Aceh. Dan sebelum kita mendengarkan laporan berita terkini dari masing-masing daerah, kita simak terlebih dahulu gambaran kondisi cuaca di seluruh Aceh sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kak Nasyitah Az-Zahra Lubis, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo Pak,
0: selamat pagi Kak Nasyitah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana prediksi cuaca untuk Aceh hari ini secara keseluruhan ya, untuk gambar umumnya, apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, ada potensi hujan lebat atau mungkin angin kencang dan petir? Silakan Kak Nasyitah.
1: Iya, baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Kemudian kita perkirakan untuk pagi ini untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dan terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Aceh Selatan dan dapat meluas ke wilayah Simelu. Kemudian untuk siang hari, kita siang menjelang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh bagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Simelu, sebagian wilayah Tenggara, kemudian Gayelus dan sekitarnya. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Baik, berarti lumayan ya, ada beberapa daerah tadi yang harus mewaspadai ada potensi hujan lebat juga untuk Aceh Selatan juga. Namun untuk tinggi gelombang laut hari ini seperti apa kondisi perairan di Aceh kita, khususnya ini informasi bagi para nelayan dan juga jasa penyeberangan antar pulau.
1: Iya, untuk jasa penyeberangan untuk wilayah Banda Aceh ke Sabang insya Allah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Aceh Barat dari Sendu. Dan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh bagian utara, kemudian perairan Aceh Besar Melaboh, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan yang terakhir yaitu perairan selatan Simelu. Begitu Kak.
0: Ya, untuk tinggi gelombang juga ternyata butuh perhatian khusus ya. Berarti untuk seluruh wilayah Aceh ini didominasi hujan hari ini. Tidak terpantau titik panas, hotspot?
1: Sampai jam 7 pagi ini ada terpantau titik panas, yaitu sekitar ada 10 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Besar ada 3 titik, Aceh Utara 1 titik, kemudian Biren 2 titik, dan yang terakhir ada 4 titik untuk wilayah Kota Lok Sumawe. Begitu Kak.
0: Sangat dinamis cuaca hari ini, apa pesan dan himbauan BMKG bagi masyarakat Aceh dalam mengantisipasi kondisi cuaca hari ini, Kak Nasyita?
1: Iya, baik Kak. Perlu waspadai masih ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang, terutama pada saat sore hari. Jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga diharapkan masih ada potensi terjadinya kemunculan titik panas, yaitu pada saat siang hari kita harapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru di wilayah yang rentan terhadap adanya kebakaran lahan. Yang paling penting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG, yaitu www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Kak Nasyita, terima kasih untuk informasi prediksi cuacanya. Semoga masyarakat dapat terus waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca hari ini ya Kak.
1: Iya, baik Kak. Terima kasih kembali, baik. Kak.
0: Terima kasih dan selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan perbaharui informasi dari berbagai titik wilayah di Aceh bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil 17 Aceh. Kita mulai dulu dari ibu kota provinsi nih. Ada kabar terbaru apa dari Banda Aceh hari ini? Bang Dimas, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Wah, tetap cerah sepertinya ya, walaupun informasi cuaca tadi mendung, hari ini ada hujan, potensi hujan?
2: Kayaknya belum sih.
0: Belum
2: kalau
0: ya.
2: Kalau kemarin pada hujan, tapi kayaknya hari ini mungkin saja bisa hujan nanti siang kali ya.
0: Siang ya, seperti prediksi ya.
2: Mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Bang Dimas, hari ini ada pawai atau pawainya sudah kemarin?
2: Kemarin, kalau di Banda Aceh kemarin
0: sudah ya berarti ya. Kalau Los Komen hari ini tapi agak cemas ini, sudah sangat mendung sekali, awan tebal di Los Mawe. Apakah hujan akan turun? Kesian makeup anak-anak ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Iman?
2: Dari Banda Aceh satu informasi saja terkait dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan waraka wuri melalui penyerahan cendramata yang berlangsung di Anjung Mata Monmata Kompleks Meligo Gubernur Aceh pada hari Senin kemarin. Dan penyerahan cendramata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau biasa disapa Dek Fad dan beserta istri kepada T. Ardiansyah Polim, perwakilan keluarga pahlawan nasional Cut Mutia. Selanjutnya Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cendramata kepada Ampun Is. Ini yang merupakan perwakilan dari keluarga TM Hasan. Dan cendramata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta istri kepada kepolisian daerah beserta istri kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh beserta istri serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu penerimaan cendramata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga Ali Hashmi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, dan Muhammad Mansur. Dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberian cendramata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan yang dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Itu saja Kak Yuna, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Los Mawe.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Barat Aceh. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari Melabo. Selamat pagi Bang Karno.
3: Selamat pagi Kak Yuna.
0: Tetap ya, Melabo tuh suaranya sangat kecil. Sangat berbeda dengan Lok Semawi dan Banda Aceh. Apakah hanya Yuna yang merasakan dan mendengarkannya?
4: Di Taringun juga merasanya seperti itu.
0: Betul ya Bang Budi, jadi memang Melabo itu suaranya sangat kecil, namun hari ini lumayan agak bisa tertangkap oleh kami di sini
3: sama teman-teman TMB ya, mudah-mudahan bisa
0: lebih besar. Baik.
3: Udah lebih besar ya.
0: Ini sudah lumayan.
3: Oke, baik.
0: Oke. Bang Karno, hari ini ada pawai di Melabo?
3: Iya, pawai tetap dilaksanakan hari ini ya.
0: Hari ini.
3: Tapi kemarin memang cukup luar biasa ya, panas sekali Melabo dan sekitarnya ya.
0: Saat upacara?
3: Iya, upacara juga.
0: Kemarin justru panas, hari ini mendung. Ada sepertinya akan turun hujan kah, berawan tebal seperti Lok Sumawe juga?
3: Ya, kalau di Melabu pagi ini cerah berawan ya.
0: Oh baik, ya semoga pawainya sukses ya untuk Melabu hari ini. Silakan untuk berita dan informasinya, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna di Lok Sumawe yang memandu kabar Aceh, teman-teman yang lain juga. Skor Wheel 17, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Bang Budi ya, di Singkil dan ada Kak Aryani. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan untuk teman-teman dan juga pendengar, pemirsa juga. Soal sebanyak 351 warga binaan Lapas Melabu menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Melabu itu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Kepala Lapas kelas 2B Melabu, Tendi Kusnedi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan rincian penerima remisi, sebanyak 136 orang itu memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 99 tahun 2012. Sementara 215 orang lainnya itu memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012. Dan Tendi juga menjelaskan pemberian remisi ini itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, kemudian juga mentaati tata tertib selama menjalani masa pidana serta mengikuti berbagai program pembinaan ya yang diberikan oleh pihak lapas. Jadi pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu juga menjadi bagian dari pembinaan masyarakat sekaligus juga memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan baik perilaku dan juga memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk dialog di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal perbuk jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Nagan Raya. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti, yang pertama PLT Kadisdik Nagan Raya Cut Enda Dewieni, kemudian narasumber kedua Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya Bung Ardian Syah SPDI MSI, yang nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Kak Yuna.
0: Hostnya tetap Bang Karno nanti?
3: Ya, nanti saya yang akan bawakan acara ini.
0: Baik, semangat dan sukses untuk bincang pagi, dialog paginya hari ini ya.
3: Pastinya, Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pantai Barat, pendengar, kita naik ke dataran tinggi Gayo. Kita akan simak laporan berita dari RRI Takengon. Ada Bang Budi. Selamat pagi, Bang Budi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Bang Budi belum ada suaranya.
4: Halo, selamat pagi. Dari tadi selamat pagi mic-nya dimatiin ternyata.
0: Ya, salah siapa itu?
4: Alhamdulillah cuaca di Takengon pagi ini agak-agak mendung, sama seperti tadi kayak kata Kak Yuna di Lok Sumawe juga. Cuacanya
0: berawan tebal,
4: mendung. Kalau ngomongin pawai sih dari minggu kemarin ya, kalau di Takengon sudah dari minggu kemarin di tanggal 10 kalau enggak salah. Ada di tingkat
0: bahkan dari tanggal 10 sudah ada pawai.
4: Sudah ada pawai karnaval anak-anak sekolah itu di tingkat kabupaten, terus besoknya lanjut lagi di tingkat kecamatan.
0: Itu dilombakan atau hanya tampilan saja?
4: Hanya cuman sekedar tampil saja, karnaval pawai keliling-keliling kota gitu, Kak Yuna.
0: Baik, tingkat SD atau PAUD juga ikut pakai odong-odong?
4: TK ada, cuman gak begitu banyak karena ngatur anak-anak TK kan agak susah ya. Jadi sedikit anak TK yang ikut, SD, SMP, SMA, ada juga dari SLB juga, kawan-kawan kita dari SLB juga ikut gitu.
0: Jadi dari sekolah luar biasa juga berpartisipasi untuk pawai di Takengon ya.
4: Betul, baik.
0: Baik. Kalau berita dan informasi lainnya dari Takengon apa, Bang Budi? Silakan.
4: Informasi dari Takengon singkat saja di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres dan pengelola SPBU ini akan melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai hari ini Selasa 18 Agustus sebagai upaya menciptakan pelayanan BBM yang lebih tertib sekaligus mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, berdasarkan pemberitahuan tim terpadu penataan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara pelayanan pertalit ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain pengaturan jam pelayanan, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap kendaraan dalam sehari. Untuk pertalit, sepeda motor atau kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 6 liter per hari. Beca atau roda 3 ini maksimal 10 liter per hari. Sedangkan kendaraan pribadi roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara untuk biosolar, kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari. Angkutan umum, dump truck, dan bus ini maksimal 100 liter. Truk engkel 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dan dalam penerapannya, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ketertiban antrian. Kendaraan dilarang keras parkir, menginap, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai, ya. Artinya kendaraan yang akan mengisi biosolar tidak diperbolehkan membuat antrian sebelum pukul 7. Sementara antrian pertalit baru diperbolehkan menjelang jam pelayanan, yakni sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan juga dapat menciptakan antrian yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan Takengon. Demikian Kak Yuna, memang kalau ngomongin BBM di Takengon ini sudah beberapa bulan ini ya? Saya membayangkan hampir setiap hari mobil Pertamina masuk, tapi di tiap hari itu juga antrian mengular di kota Takengon. Saya nggak ngerti ini gimana sistemnya, apa mungkin sistemnya yang belum baik atau seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan.
0: Bang Budi, ini pernah dibahas dalam bincang pagi mungkin?
4: Sudah pernah waktu itu beberapa bulan yang lalu, cuman kejadian lagi seperti ini ya kan. Mobil Pertamina masuk hampir setiap hari, tapi entah kenapa antrian selalu panjang. Ini yang jadi masalah sebetulnya apa itu? Nanti
0: kekurangan yang dipasok atau kelebihan permintaan, antara
4: ngerti,
0: dua.
4: Gak ngerti ya, gak ngerti. Mobil Pertamina hampir masuk tiap hari, tapi selalu terjadi antrian di pom bensin begitu.
0: Jadi, mau Yuna ajak ambil di Loks Maui juga di sini antrian juga agak susah ngajaknya.
4: Oh, di sana pun ya? Juga sama begitu ya?
0: Antrian juga di sini, bahkan kemarin 17 Agustus di situ mau antri upacara, di situ juga ada antrian BBM ya.
2: Okay. Aduh, kami juga merasakan yang sama ini.
0: Kok di mana-mana?
4: Mudah-mudahan.
0: Juga mungkin. Iya,
4: bisa segera terselesaikan lah ya.
2: Iya, kita nggak tahu nih kenapa ya. Apa karena mungkin ada yang nimbun juga gitu kan.
4: Itu dia.
2: Ini jadi problem juga memang.
0: Enggak sih menurut Yuna, karena satu rumah punya 3 kendaraan tuh. Bisa jadi enggak nimbun, cuman kendaraannya terlalu banyak.
4: Dan banyak motor juga banyak juga masyarakat yang ngasih info katanya yang ngantri itu mobilnya itu-itu aja. Enggak tahu ini betul atau tidak ya. Enggak tahu itu betul atau tidak ya. Itu harus diverifikasi
2: lebih lanjut lagi di lapangan. Ini pasokannya atau kita sendiri begitu ya.
4: Oke. Okay. Ya, demikian tadi informasi dari Takengon. Kita kembali lagi ke Kak Yuna di Loks Maui, silakan.
0: Terima kasih.
2: Hangat sekali.
0: Baik, terima kasih Bang Budi di Takengon ya. Dari dataran tinggi, berita yang panas ternyata bukan cuma Loks Maui, bukan juga Takengon, bahkan Banda Aceh pun merasakan hal yang sama, antrian panjang. Selanjutnya kita menuju ke wilayah paling utara Indonesia, Pulau Weh. Ada Kak Lisa. Halo Kakak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Yuna juga, sehat ya semua ya.
0: Alhamdulillah, 3 cewek 3 cowok hari ini ya.
5: Wajahnya juga sering ini juga.
0: Iya ya, kayaknya rekan-rekan penyiar yang berdinas untuk jadwal yang sudah apa ya, emang ini aja Pak Takengon kayaknya yang agak sedikit berubah.
4: Kalau di Banda saya kangen sama Bang Amar, nggak pernah ketemu pagi-pagi.
0: Oh, Yuna Bang Arso malah nggak pernah. Selalu ya, Bang betul. Dimas. Boleh ganti nggak Bang Dimas? Bang Dimas kapan cuti? Cuti dulu deh, mending.
5: Rencana kita jumpa lagi sama Rifki, sama Bang Putra, sama Arso. Gak pernah jumpa lagi. Sering kan Bang Dimas sih, bener.
0: Akhirnya rumus jadwal kita sama. Tiga hari kerja.
2: Iya, jadwal dinas kita yang sama. Mungkin kalau pengen ketemu yang lain, boleh kali tukaran jam dinasnya. Ya.
0: September, per September kita ganti yuk. Agak mulai bosan ya, udah 3 bulan. Aja temannya. Baik, silakan Kak Lisa, ada informasi menarik apa dari Sabang hari ini?
5: Iya, kalau informasi cuaca seperti teman-teman juga di Sabang hari ini mendung, kemarin cerah ya. Kayaknya memang cuaca cukup mendukung sekali untuk hari kemerdekaan kemarin ya. Hari kalau kemarin juga kita ada karnaval busana kreatif gaya Nusantara yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur dan juga usia. Kemudian juga ada juga lomba di salah satu gampung, yaitu di Gampung Ujung Kareng, memeriahkan HUT RI itu dengan memasak masakan tradisional yaitu si reboh. Ya, jadi itu juga melibatkan masyarakat dan juga ibu PKK setempat. Nah, ada banyak warna sebenarnya berita hari ini. Kemudian mengenai remisi, kita di Sabang juga ada remisi, bahkan ada satu bebas ya, satu WBP atau warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan Sabang itu bebas setelah mendapat remisi umum dari 61 warga binaan yang menghuni rutan Sabang. 43 menerima remisi umum. Kemudian remisi terdiri dari 42 pria, 1 wanita, dan pengurangan masa pidana mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan. Nah, satu berita yang cukup menarik, bendera merah putih berkibar di bawah permukaan laut Pulau Rubiah Sabang. Kemarin sekitar 100 penyelam turun ke perairan Gampung Iboh di ujung barat Indonesia memperingati HUT kemerdekaan RI, dirangkai dengan aksi membersihkan kawasan laut. Itu informasi dari Sabang, Kak Yuna. Ada beberapa tapi singkat saja ya, karena kayaknya waktunya
0: sudah. Iya, betul. Waktu singkat sekali, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih Kak Lisa. Selanjutnya dari Sabang, pendengar, kita tutup rangkaian laporan daerah hari ini dengan menuju berita informasi ke batas selatan Aceh ya. Kita dengarkan laporan dari RRI Singkil. Halo Ariani.
5: Lama sekali Ar.
0: Iya, aku nggak ada suara sih Ar.
6: Waktunya udah
0: mepet. Ih, kok kayak gitu Ar? Nggak ada yang menarik dari Singkil. Nggak ada yang menarik dari Singkil emangnya yang untuk kami ketahui dari daerah-daerah ini. Satu aja, setengah aja juga boleh. Judul aja juga boleh. Ar, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Yuna. Salam sehat buat semua ya.
0: Salam sehat.
6: Informasi dari Singkil. Untuk cuacanya alhamdulillah cerah dari kemarin juga ya, dari pengibaran bendera udah cukup cerah. Dan untuk informasi kita singkat aja kalau gitu ya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sinta ke petani. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendongkrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gor Kasim Tagok Singkil sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah Unit Pengelola Jasa Al-Sintan atau UPJA Agro Rezeki Nandas. Penyerahan fisik dan pengelolaan armada mesin ini diharapkan dapat mengakselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, menegaskan agar bantuan Al-Sintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh penerima manfaat. Saya singkat aja ya Kak Yun ya, waktunya udah mau habis, takutnya nanti ngantuk yang nunggu ya. Itu aja informasi dari Singkil.
0: Itu pun udah panjang Kak Ariani ini. Terima kasih Kak Ariani. Kirain baru mau nanya apa yang menarik dari Sabang gitu. Ada pengibaran di bawah di dasar laut mungkin, atau apa gitu yang menarik. Ada kirap bendera 81 meter mungkin. Gak ada.
6: Dari Sabang yang ada kan?
0: Dari Sabang aja. Kalau Singkil gak ada. bendera bendera raksasa mungkin. Oh iya, karnaval nggak ada juga. Lomba-lomba makan kerupuk ada?
6: Oh, udah dong.
0: Udah, tinggal ambil hadiah aja ya. Baik, terima kasih Aryani. Dan pendengar terakhir dari Loksmawe juga tidak ada berita yang panjang ya. Hanya kami informasikan bahwa hari ini kembali Loksmawe akan dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar dengan penampilan seni dan karnaval budaya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berawan tebal hari ini, masih ada kekhawatiran hujan akan turun dan juga bisa mengganggu atau pastinya menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kami juga sampaikan bahwa RRI Loksmawe hari ini melaksanakan medical check up untuk seluruh karyawan karyawati yang dimulai dari pukul 7 pagi tadi. Kemudian juga untuk lomba-lomba sudah kami selenggarakan ya, tinggal penerimaan hadiahnya saja. Itu dia berita dan informasi dari seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 17 Aceh. Yuna ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Kabar Aceh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda satu unit rumah di Desa Pantanlah, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa terjadi di Kecamatan Pinturi Megayu, Senin kemarin 17 Agustus 2026. Berdasarkan laporan Pusdal OPB BPBD Bener Meriah, kebakaran terjadi sekitar pukul 11.11 waktu Indonesia Barat. Petugas telah melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Kebakaran berdampak pada satu unit rumah dan mengimbas di kantor desa. Laporan BPBD tidak merinci bentuk kerusakan pada kantor desa tersebut. Dan dilaporkan juga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. BPBD juga mencatat tidak terdapat korban terdampak maupun pengungsi lainnya. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian dan informasi awal mengenai kejadian tersebut bersumber dari masyarakat sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Where did we come from?

The Spirit Carries On dari Dream Theater. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun anda berada. Kalau pagi tadi jam-jam 6, jam 7 itu cuacanya masih agak mendung-mendung manja gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul terik-terik matahari ya. Jadi sudah mulai terang dan sudah mulai cerah juga. Tetap semangat semuanya beraktivitas di pagi hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Semangat semuanya yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya. Semoga kuat menghadapi aktivitasnya hingga siang hari nanti. Yang belum ngopi juga jangan lupa ngopi biar fokus kerjanya ya. Dan tetap semangat. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, tentunya dengan ragam informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: YII for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa doclang?
0: FYI for Yay Info.

Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Ya, baik pendengar, kami rangkaikan dengan informasi di pagi hari ini. Sebanyak 4.833 narapidana dan anak binaan pemasyarakatan se-Aceh memperoleh remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadullah kepada sejumlah penerima dalam seremoni yang berlangsung di Anjong Monmata Kompleks Meligo Gubernur Aceh. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Aceh, terdapat 4.849 orang yang diusulkan memperoleh remisi umum pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.833 orang telah mendapatkan surat keputusan SK remisi umum, sementara 16 orangnya tidak mendapatkan SK remisi. Dari 4.833 penerima remisi, sebanyak 4.806 merupakan narapidana dewasa dan 27 orang merupakan anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Remisi yang diberikan terbagi dalam dua kategori, yakni remisi umum 1 dan remisi umum 2. Sebanyak 4.808 orang menerima remisi umum 1, sedangkan 25 orang menerima remisi umum 2 yang membuat penerimanya langsung bebas. Nah, untuk remisi umum 1, sebanyak 525 orang memperoleh remisi 1 bulan, 1.006 orang memperoleh remisi 2 bulan, 1.379 orang memperoleh remisi 3 bulan, 796 orang memperoleh remisi 4 bulan, 721 orang memperoleh remisi 5 bulan, dan terakhir 381 orang memperoleh remisi 6 bulan. Sementara itu, penerima remisi umum 2 terdiri atas 7 orang yang memperoleh remisi 1 bulan, 5 orang memperoleh remisi 2 bulan, 8 orang memperoleh remisi 3 bulan, 3 orang memperoleh remisi 4 bulan, dan 2 orang memperoleh remisi 5 bulan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadullah juga membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sistem pemasyarakatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang berkeadilan, perlakuan yang manusiawi, serta pemberian kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ya, baik pendengar, dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ini pemerintah Provinsi Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan juga warakawuri melalui penyerahan cenderamata yang berlangsung di Anjong Monmata, Kompleks Meligo Gubernur Aceh, Senin kemarin. Penyerahan cenderamata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadulo beserta istri kepada T. Ardian Sapolim, perwakilan keluarga pahlawan nasional, Cut Mutia. Selanjutnya, Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cenderamata kepada Amponis yang merupakan perwakilan dari keluarga T.M. Hasan. Cenderamata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA beserta istri, Kapolda Aceh beserta istri, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu, penerima cenderamata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga alias Zimi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Aziz Azhara Burahman, dan juga Muhammad Mansur. Wakil Gubernur Fadulo menyampaikan pemberian cenderamata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Provinsi Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan juga negara.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi terkait dengan mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis ya. Informasi tersebut diunggah oleh salah satu akun di media sosial sejak 11 Agustus 2026 lalu. Nah, lantas benarkah ada layanan balik nama sertifikat tanah gratis, pendengar? Dan setelah ditelusuri terkait kebenaran tersebut, faktanya tautan tersebut adalah tidak benar, pendengar. Jadi dilansir dari berbagai media, penelusuran mengarah pada artikel dari salah satu media massa, mulai 17 Agustus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari ya. Dalam artikel tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial yang mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang juga turut meminta data identitas pribadi seperti nama lengkap, sesuai KTP hingga nomor telegram aktif ya. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau hoax dan juga phishing ya, karena mereka dengan niat untuk mencuri informasi dari data diri pribadi kalian gitu. Jadi kesimpulannya terkait dengan tautan atau link pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis yang disebarluaskan di akun media sosial adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya, serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Zala. Intermezzo.

Nah, baik pendengar, kalau kemarin tanggal 17 Agustus itu kan memperingati kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Nah, kalau tanggal 18 Agustus ini memperingati hari apa sih? Nah, jadi setiap tanggal 18 Agustus itu diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia, pendengar ya. Peringatan ini jatuh tepat satu hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Penetapan Hari Konstitusi ini mengacu pada keputusan Presiden Kepres nomor 18 tahun 2008. Peringatan ini menjadi momentum sejarah penting dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada pengesahan dasar negara ya. Jadi kalau kita berbicara sejarah, kita coba flashback balik lagi terkait dengan sejarah-sejarah di balik penetapan Hari Konstitusi ya. Jadi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tepat pada 18 Agustus atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI ini secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, terkait dengan proses perumusan, perancangan draft konstitusi diawali oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nara ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Eh, kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Nah, baik pendengar, terkait dengan pengiriman logistik bantuan dari pemerintah ke korban gempa di Nusa Tenggara Timur ya. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan juga laut. BNPB mencatat sebanyak 100.494 kg atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Agustus 2026. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional atau PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Heri Stiono sebelumnya juga berkoordinasi, yakni berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin di Posko TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Operasi pengiriman bantuan melalui PPN Halim telah dimulai sejak Sabtu kemarin dan dalam pelaksanaannya pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara digunakan membawa berbagai kebutuhan darurat menuju sejumlah wilayah terdampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus pada Senin kemarin, BNPB mencatat ada 3 penerbangan dengan total muatan mencapai 40,5 ton logistik. 3 penerbangan tersebut masing-masing menuju Labuan Bajo dan Maumere sebelum kembali ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Penerbangan pertama menggunakan pesawat Hercules A1328 dengan rute Halim Perdana Kusuma Labuan Bajo. Pesawat tersebut mengangkut 13,5 ton bantuan yang terdiri atas 3 ton paket sembako dari Sekretariat Militer Presiden, serta 2 unit tenda rumah sakit lapangan dengan berat 10,4 ton dari Pusat Krisis Kesehatan. Pengiriman berikutnya menggunakan Hercules A1344 dengan tujuan Maumere. Pesawat ini membawa 13,5 ton bantuan, termasuk 13,5 ton paket sembako dalam 2454 koli dari Sekretariat Militer Presiden, ditambah pakaian dan obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan 2 bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
4: Pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kebakaran hutan di kawasan Bromo ini, Kementerian Kehutanan perkuat pencegahan karhutla ya. Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januarto Nugroho menegaskan penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo. Jadi Bromo ini memberi satu pelajaran penting, api mungkin sudah terkendali tetapi ancaman karhutla juga belum selesai. Pencegahan harus diperkuat dari tingkat tapak dan pengelola kawasan perlu terus memperkuat keterlibatan masyarakat. Kementerian Kehutanan menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Masyarakat juga menjadi pihak pertama yang mengetahui potensi kebakaran sekaligus kelompok yang paling terdampak ketika karhutla terjadi. Kolaborasi pencegahan dan penanganan melibatkan pengelola kawasan, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan terdampak. Operasi di kawasan Bromo juga masih dilanjutkan melalui kegiatan pendinginan dan penyisiran area bekas terbakar atau mopping up. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan, Suhariono, menjelaskan petugas masih memastikan kawasan benar-benar aman. Pengendalian api juga telah berhasil dilakukan, tetapi pemeriksaan area bekas terbakar masih menjadi fokus petugas di lapangan. Kementerian Kehutanan juga terus memperkuat deteksi dini, patroli, kesiapan personil, serta peralatan Manggala Agni selama musim kemarau 2026. Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk mendukung kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pengalaman penanganan kebakaran Bromo menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pencegahan dan respon cepat, dan juga evaluasi tersebut nantinya diarahkan agar potensi karhutla dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi kerusakan ekologis yang lebih luas lagi. Dan pendengar, sepertinya saya harus istirahat dulu, nanti jam 10 sementara dilanjut nanti sama Kak Nur. Kita ketemu lagi nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan kemana-mana, bisa ikuti dialog pagi hari ini terkait dengan hilirisasi scribble art di era digital. Coretan jadi cuan ya, mengubah foto biasa menjadi lebih artistik bersama Kak Nur nanti, dan tentunya juga ada narasumber juga nanti terkait dengan pembahasan tersebut ya. Saya pamit istirahat sebentar, nanti jam 11 kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungai Qiantang di Cina terkenal dengan fenomena alam yang unik, yaitu air pasang yang berpola bergelombang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan gelombang sisi ikan. Seperti dikutip dari Audit Central, fenomena gelombang sisi ikan pertama kali diamati pada tahun 2021 dan sejak itu menjadi terkenal. Warga sekitar kini sengaja menantikannya untuk beramai-ramai menyaksikan fenomena itu. Muara Sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang telah lama terkenal memiliki lubang pasang surut terkuat di dunia. Kadang-kadang ketinggiannya bisa mencapai 9 meter, yang berarti daerah tersebut sering melihat rangkaian gelombang besar bergerak ke hulu melawan arus normal. Namun, pada tahun 2021, selama ekspedisi ilmiah, para peneliti menemukan fenomena alam menarik lainnya yang unik di muara ini. Jika kondisi tertentu terpenuhi, air pasang akan datang dalam bentuk gelombang spiral yang terlihat seperti sisi ikan di permukaan air. Itulah sebabnya fenomena ini disebut dengan gelombang sisi ikan. Menurut sumber yang dikutip dari INF News Astronomy, kondisi topografi dan arah angin adalah faktor utama yang menyebabkan gelombang pasang sisi ikan. Bahkan, tampaknya bulan dan matahari juga berperan besar dalam fenomena ini. Begitu pula bentuk muaranya yang sangat sempit di muara sungai, namun kemudian menjadi sangat lebar di tempat pertemuannya dengan laut. Apapun kondisi yang membentuk pasang surut gelombang sisi ikan, satu hal yang pasti, pasang surut ini jarang terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga fenomena ini dianggap sangat langka terjadi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa kembali kita untuk siang ini di program Hilirisasi. Dan pendengar, di edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, untuk program Hilirisasi kali ini kita berbicara tentang coretan jadi cuan, hilirisasi scribble art di era digital. Jadi mengubah foto biasa menjadi lebih artistik dan ya lebih bernilai. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kali ini merupakan sebuah program yang setidaknya bagaimana ya mengajak kita melihat bagaimana sebuah ide, kreativitas dan karya ataupun suatu bahan, produk gitu ya, dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Dan inilah program Hilirisasi. Pendengar, berbicara tentang hilirisasi, mungkin yang terbayang itu adalah industri produk pertanian, perkebunan, teknologi atau berbagai hasil produksi yang dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Namun ternyata hilirisasi juga sangat dekat dengan dunia kreatif. Ya, sebuah coretan sederhana, sebuah foto biasa, sebuah ide yang mungkin bisa dibilang muncul ya dari kreativitas, ternyata bisa dikembangkan menjadi karya seni yang semakin menarik dan lebih menarik, bahkan memiliki nilai jual yang lebih lagi dan bisa menjadi sumber penghasilan. Dan untuk itu siang ini kita akan membahasnya dalam tema coretan jadi cuan, hilirisasi scribble art di era digital. Bagaimana sebuah foto biasa dapat diubah menjadi karya yang lebih artistik, dan bagaimana kreativitas tersebut bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dan yang tidak kalah menarik, bagaimana nih sosok atau seorang seniman difabel dapat menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dan untuk membahasnya, Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Khairul Fikri. Assalamualaikum Fikri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Masa gimana kabarnya?
0: Sama, alhamdulillah baik juga, sehat juga. Jadi Fikri ini, pendengar, merupakan sosok desain grafis yang biasa aktif ya di dunia desain grafis. Kemudian seiring waktu jadi seniman scribble art juga nih konon ya. Oke, Fikri juga dikenal sebagai sosok difabel di inspiratif lah asal Takengon, karena memang asalnya tuh di Payailang. Orang tua juga masih di Payailang ya Fikri ya?
1: Masih
0: ya, masih di Takengon. Jadi saat ini memang Fikri nggak di Takengon, beliau sedang mengembangkan sayapnya gitu ya Fikri ya. Lanjut kuliah yeah. Atau gimana Fikri, atau karena lebih kekerjaan di sana?
1: Kita lanjut kuliah kan di S2 ya, sambil melukis juga scribble art, teman-teman biasa desain, desain gratis, kadang menerima juga undangan-undangan narasumber seperti itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Kota Bandung ya.
0: Jadi makin betah ya di sana ya Fikri ya.
1: Nah, kalau secara untuk berkarir ya, ya bisa dipungkiri juga kan, kalau di perantauan itu kita tidak merasa sendiri kan. Ada teman-teman disabilitas yang lain, mereka yang masing-masing. Kalau di sini disabilitasnya jarang di rumah gitu kan.
0: Oh, malah jadi aktif ya.
1: Nah, aktif. Organisasi banyak. Sampai ada punya Daksa Jawa Barat, ada kursi roda Kota Bandung, ada motor roda 3. Jadi mempunyai kegiatan masing-masing seperti itu kan.
0: Okay.
1: Sangat-sangat sekarang sekali yang di rumah gitu kan.
0: Oke. Fikri, ini sebelum lebih jauh tentang scribble art dan hilirisasi, ini Fikri lagi bareng teman-teman ya?
1: Ini kebetulan dan pada rumah ya kak ya, sedikit mengganggu ini kak.
0: Enggak.
1: Ada kegiatan sama teman-teman, ini kita ada di program berbagi anak yatim kak.
0: Oh.
1: Ada kajiannya juga gitu sama Ustadz. Kita membuat program sesama disabilitas untuk peduli juga terhadap anak yatim, begitu kak. Kebetulan di hari ini juga
0: Jadi memang aktif sekali ya Fikri bareng teman-teman ya.
1: Ya, sangat aktif gitu Kak.
0: Oke, okay,
1: program-programnya berjalan ya.
0: Oke, okay, Fikri, ini sebelum jauh tentang Scrabble Art dan hilirisasi lah. Fikri, boleh diceritakan kembali nih, mungkin perjalanan hingga akhirnya menekuni dunia seni dan desain grafis. Mungkin sebagai ulang kaji juga ya sedikit.
1: Oke, okay. Bismillah ya Kak ya. Saya dari Pakemon itu keluar dari rumah itu pada tahun 2021 awal. Mm-hmm. 2021 awal hingga sekarang mungkin dari kurang lebih 5 tahunan ya Kak. 5 tahunan saya merantau dan mendapatkan beasiswa di Bandung. Juga prestasi kuliah gratis di sarjana S1. Di sarjana pendidikan. Nah, saya sering-sering ikut kajian, saya sering ikut komunitas disabilitas. Dan kawan saya justru lebih hidup, lebih dianggap gitu Kak. Jadi dihargai lah.
0: Okay. Mungkin karena ini ya, di sana ada wadah khusus yang memang wadahnya itu aktif sekali dengan teman-teman sesama difabel, sehingga teman-teman Fikri dan teman-teman di sana itu lebih tahu, oh aku bisa gini, aku bisa ini gitu ya.
1: Betul Kak, jadi di sini tuh punya kemudian masing-masing yang harus ditonjolkan gitu. Kita membuka wadahnya. Kemudian seperti lukisan daksa, kan daksa itu disabilitas.
0: Iya.
1: Saya juga gabung di sana Kak.
0: Oh, gitu. Oh, oh.
1: Okay. Ada juga kerajinan kayak gitu.
0: Jadi memang udah ada pojok-pojok tertentu mau pilihnya apa gitu ya.
1: Iya, minat bakatnya di mana seperti itu Kak.
0: Okay. Fikri memang dari awal suka ya sama desain atau justru berawal dari hobi atau aku bisanya ini, wah gitu atau gimana Fikri?
1: Gimana Kak? Mana?
0: Sejak apa ya awalnya itu memang suka sama desain grafis ini atau justru hanya berawal dari hobi atau boleh jadi kok tiba-tiba suka coret-coret desain grafis itu karena memang lebih gampang ini deh kalau Fikri ngerjainnya atau gimana Fikri?
1: Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan ya kayak. Nah, itu gimana caranya ada kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu Kak. Tanpa menggunakan titik, tapi menggunakan imajinasi, inovasi dan kreativitas. Nah, saya mengenali desain grafis itu apa dan alhamdulillah saya tertarik nih di sana. Mengulik lebih dalam, mengulik lebih jauh dan memang jadi hobi gitu Kak. Jadi hobi yang dapat disenangi gitu tanpa ada kebosanan ketika menjalaninya gitu Kak. Dan alhamdulillah banyak prestasi-prestasi di sana yang didapat prestasi hingga penghasilan per bulan gitu dari desain grafis. Nah, dari hobi menjadi profesi seperti itu Kak.
0: Okay. Nah, dari profesi akhirnya jadi sumber cuan ya.
1: Alhamdulillah, doa juga diterima para ulama, guru salat hidayat, Ustaz Umar dan ulama-ulama nasional begitu Pak.
0: Oke, ini mungkin ya buat pendengar Prosoto RRI Takengon, ada yang agak asing ya dengan istilah Scrabble Art. Ada juga yang pernah lihat karya Scrabble Art. Jadi secara sederhana nih ya, kalau misalnya pendengar tadi memantau siaran YouTube, tadi juga sudah ditampilkan sedikit gambaran bagaimana Scrabble Art itu dapat kita kenali sebagai karya visual yang menggunakan garis-garis atau coretan untuk membentuk karakter wajah, objek, atau sebuah ilustrasi. Dan memang yang menarik karya ini bisa terlihat sederhana, tapi di tangan Fikri ini ya, mungkin sama teman-teman seniman lain juga, tapi khususnya Fikri, ketika dikerjakan dengan kreativitas, teknik yang tepat, hasilnya justru memiliki karakter yang sangat kuat. Tadi sempat ditampilkan itu dari The Potter ya? Penampilannya ya, terus ada Ustadz Adi Hidayat juga, Pas Ben, terus ada karyanya Kuburan Ben, bener ya, terus yang karya Nur juga ada udah dibuat ya sama Fikri. Oke, makasih Fikri ya. Fikri, kalau bisa disampaikan ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud Scrabble Art nih versi Fikri, mungkin bisa dipaparkan lebih ulang, apa yang membedakannya dengan gambar atau ilustrasi
2: edukasi pada umumnya.
1: Oke, sedikit dijelaskan pada hal utamanya kak ya. Untuk perubahan ini digital art kak, jadi membuatnya menggunakan pena digital. Jadi ada software atau aplikasi yang untuk mengutamakan lukisan digital kak.
2: Okay.
1: Aplikasinya itu namanya Illustrator. Ada Inkscape juga bisa. Inkscape itu lebih kepada membuat gambar tapi digital gitu.
2: Okay.
1: Nah, kalau untuk scribble art, kita mengukir dari coret-coret itu dari kepalanya dulu, kak. Dari kepala itu, dari rambutnya dulu. Mungkin kalau ada yang pakai hijab, dari hijabnya dulu. Jadi hal-hal kecil dulu menjadi sebuah karakter seperti itu, kak. Ya, jadi bisa dibilang ini vektor animasi. Vektor animasi. Namun ini konsepnya berbeda dari animasi. Kalau animasi kan kayak kartun ya,
2: yeah.
1: Gambar kartun itu animasi. Nah ini, tapi ini namanya bukan kak. Dari scribble art ini gambar coret-coret namanya kak.
2: Itu gambarnya harus manual atau kalau bisa dibilang nih ya, fotonya yang kita masukkan terus kita coret-coret atau digambar ulang, dilukis ulang atau gimana sih Pikri?
1: Kita kepada konsumen meminta gambar dasar dulu. Ketika sudah dikirim gambar dasar atau gambar awal, kita sketsa ulang kak, kita sketsa ulang dulu wajahnya dari awal gitu kak. Dari matanya, dari wajah dan dahi dan sebagainya. Nah, baru kita desain ulang, kita coret-coret kak. Jadi
3: begitu masalahnya kalau saya.
2: Iya, biasanya nih Fikri, kalau boleh disampaikan juga ya, kalau untuk pemula lah katakan, apa sih yang harus disiapkan untuk mereka yang ingin coba coret-coret ala-ala scribble art?
1: Ya, yang pasti komputer atau laptop kak, yang mendukung untuk menjadi device-nya dan mempunyai aplikasi, terus mempunyai minat bakat ke sana gitu kak. Kalau tidak ada minat sangat susah ya kak, karena kita itu pasti terbosan gitu.
2: Iya benar. Oke deh, Fikri, berapa banyak udah karya Fikri yang dibuat ala-ala scribble art?
1: Kalau karya kita dari mungkin udah 1000 lebih ya kak, 1000 karya.
2: Oh ada. Dari Fikri udah berapa ini? Berapa lama di scribble art? Kakak kan tahunya baru beberapa bulan sepertinya.
1: Kalau udah lama sih kak, 2 tahun lebih.
2: Oh 2 tahun lebih.
1: Iya.
2: Wow. Oke, awalnya karya pertama untuk siapa Fikri buat waktu itu kalau ingat?
1: Karya pertama itu untuk Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad.
2: Ustaz Abdul Somad. Dan beliau menerima langsung gitu ya, menerima dengan apa
1: ya? Ya alhamdulillah. Ada sih fotonya tadi lupa ngirim.
2: Iya benar-benar ya. Jadi tadi ada memang ini juga lagi ditampilin kayak kuburan band. Terus tadi ada Ustadz Adi Hidayat, ada Pas Band ya. Terus karya Nur lagi. Oke, Fikri, ini kan cukup menarik ya. Bahkan sangat menarik kalau bisa dibilang di era digital seperti sekarang kan memang. Setiap orang itu punya kamera di dalam genggaman melalui smartphone. Kita foto keluarga, selfie, mungkin foto pasangan, teman, pemandangan, bahkan aktivitas lain-lain gitu ya. Dan seringnya kan foto-foto itu biasanya cuma disimpan di HP. Padahal dengan kreativitas foto dapat diolah menjadi karya visual yang memiliki nilai estetika dan bahkan nilai ekonomi. Kalau Fikri lihat nih ya, bagaimana sih cara melihat potensi dari sebuah foto biasa itu bisa dijadikan karya scribble art? Ada jenis-jenis tertentu gitu, atau khusus objek hidup aja yang cantik, atau gimana Fikri?
1: Jadi semuanya bisa kita bikin scribble art ya, tidak hanya manusia saja gitu. Bisa juga dari karakter mobil, objek mobil, objek rumah bisa kita bikin buat ya, seperti logo dan sebagainya.

0: Berarti kalau misalnya kita punya foto kenangan sama orang-orang apa gitu, orang tua, mungkin itu bakal jadi nilai lebih seni, apa nilai seni lebih ya?
1: Ya, betul Pak, betul sekali.
0: Oke, iya. Jadi buat mendingan ya, mungkin punya foto yang daripada jadi kenangan cuman di HP simpan-simpan gitu ya. Kenapa nggak dikembangkan menjadi karya seni yang lebih apa gitu. Dan ini kaitannya sama hilirisasi nih, Fikri ya. Kalau dalam konteks scribble art, memang kan coretan itu nggak berhenti menjadi gambar aja. Karyanya juga dikembangkan menjadi produk. Nah, kalau menurut Fikri nih, konsep hilirisasi, konsep pengembangan yang bisa diterapkan dalam dunia seni dan desain grafis, khususnya scribble art itu apa aja?
1: Yang pasti kita berani memulai ya, kayak. Berani menilai itu hal utama. Kalau kegagalan, anggap pada kegagalan itu pembelajaran bagi kita. Setiap kita memulai pasti ada resikonya. Tidak ada yang instan begitu Pak. Saya juga mempelajari kebahan ini ya dari kalau mengulik desain dari SMP Kak.
0: Ya. Kalau desainnya ya.
1: Ya, kalau untuk scribble art mungkin 3 atau 4 tahun kebelakang lah. Ya, kalau memulai menerima jasa itu 2 tahun lebih. Menerima jasa scribble art. Ya, intinya berani memulai hal-hal baru dalam kehidupan kita. Jangan takut gagal. Justru dari kegagalan kita dapat belajar banyak. Kalau kita langsung berhasil, kita mungkin tidak tahu apa itu sabar, apa itu tentang mencoba, kan kita nggak tahu ya kayak
0: berusaha gitu ya.
1: Ya betul. Seperti hanya kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah langsung mengabulkan, kita kan tidak tahu tuh apa arti dari kesabaran, apa dari arti keikhlasan. Nah, intinya kita harus berani mencoba kita dari desain, dari apapun bakat minat kita ya, kita harus berani mencoba dulu Kak. Jangan tunggu kita hebat Kak, tapi ketika ada peluang ya kita mulai. Kalau kita tunggu kita hebat, tunggu kita ada waktu untuk memulai, nah itu kalau kata saya mah gimana gitu ya Kak, terlambat sih.
0: Sejauh ini produk scribble art Fikri apakah masih sebatas di foto apa yang dibingkai atau sudah masuk ke kayak perinan di tote bag, di mug, di cangkir, di kaos gitu mungkin?
1: Alhamdulillah kemarin salah satu masjid yang ada di Kota Bandung memesan

0: stable at yang mungkin Fikri terima nih dari konsumennya, customernya itu berapa minimalnya atau maksimalnya?
1: Untuk penerimaan jasa kita dihitung dari perkepalanya, Kak. Bisa dalam foto itu ada 4 kepala nih. Nah, satu kepalanya itu 130, Kak. Dikalikan saja, Kak. 130 kali 3 misalnya.
0: Iya.
1: Dalam satu foto misalnya ada foto keluarga nih 4 orang nih.
0: Nah, kali 4.
1: Kita hitung saja tuh 130 kali 4.
0: Kayak gitu, Kak. Berarti 520 misalnya gitu ya. Ya,
1: seperti itu, Kak. Karena kan satu melihat dari kesulitannya gitu, Kak. Ya. Semakin banyak kepala semakin sulit, Kak.
0: Oh, iya, iya, benar.
1: Kayak gitu.
0: Wah, keren ya. Fikri, kemarin juga sempat kakak lihat intip-intip story Fikri itu kan sampai tembus lelang sekian juta satu putu gitu ya. Itu gimana konsepnya?
1: Mana yang impor? Nah, kita tuh kemarin ada berkolaborasi nih, Kak.
0: Mm-mm.
1: Sama Kuran Band, terus sama Utopia Band.
0: Tau
1: Utopia Band kan?
0: Iya, Utopia. Iya.
1: Wah, nah kita kolaborasi itu kita tur keliling sekolah yang ada di Jawa Barat, Kak. Tur keliling, mereka konser, Fikri ngedesain gitu di setiap sekolah. Nah, di situ ada datang personil Kak Ben, Kak. Kak Ben yang Bandung. Nah, mereka mengatakan ada personilnya yang meninggal. Nah, kalau Fikri berkenan buatkan desainnya, kita lelang. Nah, hasil lelangnya kita bagi dua dengan keluarga yang ditinggalkan.
0: Oke.
1: Nah, hari ini alhamdulillah laku totalnya 70, Kak. 70 juta.
0: 70 juta.
1: Ya, dalam dua struktur art.
2: Itu kalau dia
0: struktur. 70 juta dalam untuk dua scrabble art aja ya.
1: Ya, betul.
0: Wow.
1: Hasilnya itu kembali lagi ke Fikri gitu, Kak. Keluarga dari pasiennya ya kembalikan ke Fikri. Fikri mau ngasih berapa nih ke keluarga yang ditinggalkan? Ya, terus terang, Kak, saya ngasihnya banyak. 80% saya ngasihkan ke keluarga mereka.
0: Berarti kalau 70 kali 8 sekitar berapa tuh ya? 50-an lah ke mereka gitu.
1: Ya, betul, ya. Kak. Ya, ibaratnya kita bersedekah.
0: Ah, keren Fikri ya. Fikri, kalau dilihat juga nih, ada tips khusus nggak mungkin untuk membuat konten promosi agar karya itu tidak hanya terlihat bagus tapi juga menarik calon pembeli?
1: Untuk calon pembeli, kita memahami dulu produk kita itu apa, Kak. Ketika kita sudah paham dengan produk kita atau karya kita, kita mudah berbicaranya ke publik. Bikin video itu membuatkan rasa penasaran terhadap orang lain. Bikin hooknya dulu. Teman-teman, saya punya barang nih, produk. Mau tahu nggak produknya apa? Kayak gitu. Jangan langsung dijelaskan. Kalau kita langsung menjelaskan, orang cepat bosan, Kak. Kita buat orang penasaran dulu dengan video kita.
0: Iya.
1: Nah, itu juga agar yang FYP di TikTok kayak gitu, Kak. Jadi bikin hooknya dulu, bikin rasa penasaran dulu kepada orang lain. Seperti produk kita nih, apa fungsinya, apa manfaatnya kepada orang. Nah, sehingga orang tertarik, Kak. Begitu juga dengan triple art, kita jelaskannya kepada orang lain. Ini lukisan pena digital dari coret-coret menjadi sebuah karakter yang mirip, karakter yang bermakna. Seperti masjid juga bisa, Kak. Kita menerima jasa masjid, kita menerima jasa bangunan, kita menerima jasa pemandangan.
0: Oke, siap. Sejauh ini Fikri nih ya, sebagai bukan maksud apa, sebagai seorang seniman difabel menjalani dunia kreatif, itu bagaimana pengalamannya?
1: Bicara soal pengalaman pasti banyak suka duka ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, kalau sukanya karya kita dibeli orang lain, terus kasih kepada orang-orang para ulama, alhamdulillah.

0: wasilah-wasilah dari ulama, dari karya-karya yang saya berikan kepada Ustaz Ali Dayat, Ustaz Somad, Agim. Nah, Allah memberikan rezeki dari situ kan. Saya Agim, saya diberikan umroh, diberikan gratis umroh dari lukisan. Nah, seperti Ustaz Adi Daya, saya diberikan beasiswa gratis S2. Kayak gitu kan. Ya, alhamdulillah Ustaz Hidayah juga menawarkan S3 di Mesir.
1: Oh, wow.
0: Kayak gitu. Nah, sukanya di sana kayak kita ketika kita memberikan kepada orang lain, jangan berharap apapun. Kita ikhlas saja, ridho lillahi ta'ala aja. Nah, masalah rezeki kan udah Allah yang ngatur gitu, Kak.
1: Iya,
0: benar. Intinya kita memberikannya ikhlas, jangan berharap belas kasih. Oh, kita ingin memberikan lukisan ini kepada Ustaz Somad. Semoga Ustaz Somad memberikannya puluhan juta. Nah itu kan udah salah ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Dari awal aja udah salah. Kita berharap orang lain memberikan apapun yang mereka punya gitu. Nah, intinya kita ikhlas saja, kita berikan kepada orang lain. Nah, Allah memberikan rezekinya, Kak, di sana. Kayak Ustaz Somad memberikan saya ruang ketemu Buya Yahya, kemarin ketemu Buya Yahya.
1: Iya, benar.
0: Saya Ustaz Adi Dayat memberikan saya pendidikan gratis. Seperti Hakim juga memberikan saya tiket umroh. Banyak sukanya, Kak. Sukanya banyak. Kalau untuk dukanya, kita udah menerima orderan kepada orang lain. Orang lain tidak membayar, langsung memblokir WA saya gitu, Kak.
1: Oh, bukannya banyak itunya ya.
0: Iya, namanya juga sebenarnya kita merintis ya, Kak ya. Apapun pasti kita harus menelannya, risikonya pasti ada gitu, Kak.
1: Oke. Kalau Fikri sendiri sejauh ini memasarkan skill Fikri ya. Karena ini kan juga sumber penghasilan, profesi juga bisa dibilang, memanfaatkan media sosial juga kan?
0: Betul, menggunakan media sosial, menggunakan website pribadi.
1: Media sosial Fikri mungkin bisa disampaikan.
0: Media sosial saya Hoirin Fikri _008. Boleh di searching di Google, itu ada tentang perdoaan, itu perdoaan, itu desain visual atau logo, semua sudah dicantumkan di sana.
1: Siap. Oke, Fikri, kalau bisa dilihat ya, mungkin Fikri punya pesan juga sama teman-teman difabel lainnya yang bisa dibilang mungkin memiliki bakat tapi masih ragu untuk mengembangkannya, itu bagaimana nih?
0: Sehingga intinya kalau ingin sukses, orang kita kembali ke diri sendiri ya, saya. Kalau sukses ya kita harus bergerak. Orang lain boleh menyuruh kita, tapi kan kita tetap punya pendirian. Orang lain boleh menyuruh kita di rumah saja, jangan kemana-mana. Tapi ingat, kita juga harus bergerak dan berkembang. Ingat, Allah menciptakan kita tidak pernah gagal. Allah menciptakan kita, takdir kita itu ada, rezeki kita itu ada. Ingat ke sana. Oh, saya harus mendiri nih, saya harus berkembang. Walaupun kita mempunyai keterbatasan, mungkin kita pakai kursi roda, mungkin kita pakai tongkat, mungkin kita merangkak dan sebagainya. Anggap itu penyemangat bagi kita. Orang lain pasti meragukan kita, apakah kita bisa berhasil. Justru dok, keraguan orang lain itulah penyemangat bagi kita. Kita buktikan motivasi, kita jadikan pembangkit energi kita. Itu orang mengatain kita disabilitas, orang mengatain kita cacat dan sebagainya, insya Allah otak kita nggak cacat. Saya jamin ada takdir Allah yang rahasia yang luar biasa di sana. Kita ditakdirkan disabilitas, kita ditakdirkan mempunyai kekurangan. Ingat, kita mempunyai potensi yang luar biasa. Tujuan kita ialah terus dekat sama Allah, yang pasti sholat. Apapun kata orang lain jangan didengarkan, karena orang lain boleh menilai, tapi prosesnya kita yang jalani.
1: Wah, benar-benar. Terus ini juga Fikri, ini kan sekarang AI itu kan berkembang pesat gitu ya. Kira-kira nih kalau bagi Fikri sendiri, mungkin teman-teman seniman atau desain desainer lainnya atau desain grafis lainnya yang aktif di dunia desain grafis, ini perlu merasa khawatir nggak ya? Atau justru perkembangan AI tersebut bisa menjadi alat bantu untuk mengembangkan kreativitas?
0: Dengan adanya AI, plus minus sih kak. Minusnya banyak nggak ya? Nah, kan Fikri sendiri terjun di era digital ya, kak ya?
1: Iya.
0: Nah, ketika Fikri membuat lukisan digital, banyak banyak yang mengatakan itu hasil AI. Nah, itu minusnya kak. Biasanya Fikri sering membuat tutorial scribble art, tutorial logo itu gimana. Jadi ketika orang menjudge atau mengatakan itu AI, kita sudah membuat tutorialnya terlebih dahulu.
1: Oh, oke, okay. Kita punya video rekaman gitu prosesnya ya.
0: Kita punya, ya, kita punya buktinya seperti itu, Pak. Itu minusnya AI.
1: Oh iya.
0: Iya. Kalau plusnya AI, kita mempunyai banyak referensi gitu, Pak. Kayak mungkin misalnya nih kita ketik di prompt-nya, tolong memberikan referensi poster yang bagus. Nah. Nah, nanti muncul tuh beberapa contoh poster apa yang kita ambil. AI itu fungsinya di situ, referensi dan pencerahan. Nah, begitu. Ada plus minusnya sih untuk AI.
1: Jadi dari referensi itu kita bagaimana menghasilkan lebih baik atau lebih bagus lagi dari yang dihasilkan AI gitu ya, Fikri?
0: Betul, Pak. Khususnya buat orang-orang awam seperti itu, Pak.
1: Okay. Ya. Kalau hasil scribble art Fikri ada ciri khusus gitu yang mungkin, oh ini bukan AI loh, ini aku yang buat pasti gitu.
0: Banyak perbedaan ya, banyak perbedaan dari AI, dari buat tangan sendiri itu banyak perbedaan, dari coret-coret, dari kontras warna juga pasti beda. Kalau orang terjun ke seniman pasti paham mana AI mana asli. Nanti saya kirim juga ke kakak mana AI mana asli gitu, Pak.
1: Iya.
0: Biar tidak ada kesalahpahaman juga gitu. Biar Kak Nurna juga memahami gitu.
1: Iya.
0: Mana cerita dari pembuluh ini, mana buah tangan AI.
1: Iya.
0: Nah, itu kedepannya bisa kakak tampilkan tuh di kepada publik gitu, Pak.
1: Iya. Tadi coba ini juga. Jadi kalau misalnya AI itu biasanya kalau gambar dasarnya ada ijo-ijonya, pink-pinknya, itu bakal tetap muncul gitu ya. Tapi kalau yang hasil karya Fikri ini lebih mendominasi hitam putih nya lagi gitu ya, Kri ya.
0: Betul.
1: Itu enggak mungkin dia apa ya, seperti hasil yang dibuat oleh Fikri lah setidaknya. Jadi ada perbandingan, ada ciri khas tertentu yang bakal dibuat oleh mereka yang memang terjun di dunia desain grafis, konten kreator juga. Fikri, ya, ngomongin soal copyright dan hak karya nih. Ini juga kan apa ya, penghargaan lah setidaknya untuk mereka yang punya bakat di dunia desain, di dunia scribble art dan sebagainya. Fikri sendiri bagaimana nih untuk terkait hak cipta, penggunaan foto atau gambar milik orang lain, itu seperti apa perhatiannya?
0: Ibarat gini, Pak. Kita meminjam pakaian orang lain. Namun pakaian orang lain itu kita tidak kembalikan selama-lamanya. Ibarat gitu ya, ya. Nah, di situ saja sudah salah kan ya? Sudah salah. Kita ibaratnya meminjam, bukan meminta. Nah, begitu juga dengan hak cipta, kan? Ketika kita memakai logo perusahaan lain, logo lembaga lain, tanpa ada izin, itu sudah salah, kan? Itu hak cipta itu ada undang-undangnya sekarang, kan? Ketika kita mempublis karya orang lain dan mengakui itu karya kita, nah, itu sudah salah, kan? Boleh kita mengambil karya orang lain, namun sebagai contoh buat kita. Jadi logo KFC nih, KFC mempunyai ciri khasnya, ada yang pegang ayam nih. Nah, bagaimana caranya usaha kita jangan sama dengan KFC itu. Kalau sudah sama itu namanya menjiplak, Kak. Plagiat gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan gitu, Kak. Tidak boleh dilakukan. Jadi kalau karya-karya orang lain, contoh-contoh orang lain itu bukan sebagai referensi kita, tapi bukan mengambil logo orang gitu kak. Nah itu sudah salah. Kalau menurut saya sih ya.
1: Oke, siap. Fikri, satu pertanyaan terakhir. Kalau ada yang ingin belajar scribble art dari nol hari ini, apa langkah yang harus dilakukan, langkah awal ya?
0: Fikri juga lagi membuka kelas online enggak? Kelas online scribble art, kelas online sektor ilustrasi. Nah, kita berminat boleh gabung dengan kita.
1: Oke.
0: Itu per orangnya 250.000 sudah menerima sertifikat.
1: Oke, itu
0: dan
1: Fikri
0: mendapatkan modul.
1: Pakai Zoom gitu ya?
0: Ya Zoom.
1: Karena
0: nanti
1: online.
0: Boleh kata, ya nanti boleh dihubungi lewat Instagram atau nomor WhatsApp boleh.
1: Oh iya.
0: Begitu.
1: Oke,
0: kita
1: jadi
0: belajar dari dasar.
1: Ya. Nomor WA Fikri nanti bisa japri RRI juga boleh.
0: Ya.
1: Kalau Instagramnya Khair Fikri ya.
0: Ya, Khairil underscore Fikri.
1: Khairil underscore Fikri.
0: Fikri 1008.
1: Jadi Khair, ya Khairil underscore Fikri 1008. Nanti bisa juga cek lah Instagram Fikri di situ untuk bisa komunikasi lebih lanjut tentang scribble art ini ya. Oke, okay. Ada closing statement yang ingin disampaikan nih untuk dari Fikri?
0: Closing statement untuk teman-teman disabilitas terus melangkah ya, semangat terus. Hidup di dunia hanya sementara, ibaratkan pesawat yang transit mengisi bensin. Begitu juga kita transit ke dunia mengisi amal ibadah, hal-hal kebaikan dalam kuburan kelak. Akhirat itu akan terang apabila kita membuat baik di dunia ini. Seperti kita nih disabilitas, sudah ditarikan oleh Allah kepada kita menjalani seorang disabilitas itu, yaitu kelebihan kita justru. Kekurangan adalah kelebihanmu. Jadi kelebihan itu harus ditonjolkan, dibuktikan kepada orang lain, menjadi cerminan kepada orang lain yang kurang bersyukur. Seperti mereka yang tangannya sehat, kakinya yang lugas, badan yang kekar, ya itu menjadi cerminan kepada disabilitas. Mereka aja yang mempunyai kekurangan tapi gigih dalam kehidupan. Ya intinya terus melangkah, semangat terus, dekat terus sama Allah. Jangan jadikan kekurangan sebagai renungan, tapi jadikan kekurangan jadi sebagai penyemangat hidup. Ya, ingat Allah mentakdirkan kita tidak pernah gagal.
1: Oke, terima kasih Fikri ya waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya bersama.
0: Tidak maksimal.
1: Iya, tapi ada sih beberapa poin kita tangkap karena memang lagi ada kegiatan juga bareng teman-temannya untuk menyantuni anak yatim ya. Oke, semoga 50 anak yatim. Semoga lancar selalu kegiatannya, usahanya juga, pendidikannya juga, bahkan sudah dijanjikan ini sekarang sedang mau lanjut S2, sedang lanjut S2, ada janji
0: ya,
1: dari Ustaz Adi Hidayat
0: di September, Kak.
1: September mulai ya. Oke.
0: Ya. Bulan depan di UTB ya, insyaallah.
1: Nanti ada janji S3 di Mesir, masyaallah. Sukses selalu buat Fikri dan
0: amin.
1: Ya sehat selalu juga ya. Oke. Ya, insyaallah nanti kalau kita jumpa.
0: Ya. Harus Pak, harus.
1: Harus.
0: Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih kepada RRI Takengon ya. Di mana RRI Takengon terus memantau saya, mendukung saya, mensupport saya nih. Khususnya kepada Kak Nur yang saya sudah menganggap kakak saya seperti kakak saya sendiri. Jika ada pencapaian, ketika ada prestasi, Kak Nur terus mengajak, ayo kita wawancara, ya, itu kan suatu jembatan bagi saya gitu, menyemangati teman-teman disabilitas.
1: Siap.
0: Terima kasih kepada RRI Takengon dan Kak Nur, berkah selalu, sukses terus Kak.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Oke. Assalamualaikum Fikri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, wah, luar biasa ya. Jadi dari perbincangan kita siang ini ya, ada satu hal yang bisa kita garis bawahi. Jadi bahwa sebuah karya itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa saja bermula dari sebuah coretan, dari sebuah foto, dari sebuah ide sederhana. Namun ketika kreativitas tersebut dikembangkan dengan kemampuan, teknologi, konsisten, dan strategi pemasaran yang tepat, maka tentunya karya tersebut dapat memiliki nilai tambah. Dan itulah semangat hilirisasi. Dari ide menjadi karya, dari karya menjadi produk, dari produk menjadi peluang, dan dari peluang lahirlah kemandirian ekonomi. Dan hari ini kita belajar atau mendapatkan informasi lah gitu ya, bahwa dunia kreatif juga memiliki ruang yang luas bagi siapa saja, termasuk teman-teman difabel. Apalagi kita yang mungkin bisa dibilang punya kelebihan lain. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Justru setiap orang memiliki potensi dan cerita yang bisa diwujudkan melalui karya. Dan tadi kita sudah berbagi cerita, berbagi waktu, inspirasi dan ilmu lah setidaknya yang sudah disampaikan Khairil Fikri. Dan Fikri ini sendiri bisa dibilang merupakan salah satu difabel inspiratif ya, dan seniman difabel, desain grafis juga yang saat ini cukup aktif di dunia scribble art. Dan kalau punya hobi, segera mulai, coba mulai, kembangkan. Kalau punya karya, jangan berhenti di galeri handphone gitu ya. Cari cara agar karya tersebut memiliki nilai tambah. Karena di era digital, kreativitas dapat menjadi peluang. Terima kasih untuk program hilirisasi Pro 1 RRI Takengon siang ini. Terima kasih sudah bersama kami dalam tema Coretan Jadi Cuan, Hilirisasi Scribble Art di Era Digital, Mengubah Foto Biasa Menjadi Lebih Artistik. Tetaplah kreatif, terus berkarya, dan jangan takut memulai. Saya Nur Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi ya. Bersama Budi kembali di sini pendengar. Setelah sebelumnya tadi kurang lebih ya 1 jam ya siaran diambil alih sama Kak Nur untuk dialog tadi dengan di program hilirisasi ya. Di edisi Selasa hari ini terkait dengan temanya tadi coretan jadi cuan, hilirisasi scribble art di era digital ya, mengubah foto biasa menjadi lebih artistik. Bersama Kak Nur tadi dan narasumbernya tadi ada Bang Hoirul Fikri selaku seniman difabel atau desain grafis ya. Bersama Budi di sini pendengar, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan selanjutnya dan dengan program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Talking On 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia, gitu. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko, ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, baik mendengar demikian, tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, sambil menemani waktu santai pendengar semua di siang hari ini, kami lanjutkan siang hari ini dengan rangkaian program jazz musik tentunya. Musik-musik yang akan menemani pendengar semua di waktu santai di siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila.

0: dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, sepertinya saya harus pamit undur diri di siang hari ini ya. Nanti pada pukul 12 akan dilanjut lagi sama Kak Ana, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang hari ini ya. Dan akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih pendengar semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mana saja Anda berada. Siang hari ini saya lanjutkan kembali untaian rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk 18 Agustus 2026. Selamat siang pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan siang hari ini.

siang pendengar RRI Takengona di musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Sudah ada lagu yang hadir sebagai lagu pembuka untuk musik tradisional dan budaya. Untuk lagu-lagu dari Sumatera Utara, untuk semua pendengar yang berada di kediaman di manapun Anda berada. Selamat siang ke semuanya di mana saja Anda berada. Jadi kalau ada pertanyaan pendengar RRI Takengon, apa saja lagu-lagu Batak yang dikenal memiliki tema perjuangan atau semangat kepahlawanan, dan bagaimana lagu-lagu Batak itu punya peran menjaga semangat persatuan dan identitas budaya. Jadi apa hubungan antara kecintaan terhadap budaya Batak dengan semangat nasionalisme? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, lagu Butet itu adalah lagu perjuangan Batak yang sangat kuat nuansa sejarahnya. Berkisah tentang seorang ayah yang berjuang sebagai pejuang dan pesan kepada anaknya.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, heroiknya perjuangan seorang ayah yang digambarkan, diceritakan lewat lagu yang fenomenal sekali. Kita kenal sekali dengan lagu Butet. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, kalau kita tadi tahu lagu Butet itu adalah lagu perjuangan Batak yang sangat kuat nuansa sejarahnya, seorang ayah yang berjuang sebagai pejuang dan pesan kepada anaknya. Dan kalau ini juga sebenarnya kan berjuang kita untuk tanah kelahiran kita, seperti lagu Utano Batak itu menggambarkan kecintaan kita terhadap tanah Batak yang sangat mempertahankan identitas serta kampung halaman kita. Ada juga pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman untuk lagu Anakon Hido Hamoraon di Aung, itu juga bertema perjuangan orang tua membesarkan dan menyekolahkan anaknya, dan masih, tapi ini cocoknya untuk perjuangan kepada keluarga, perjuangan tentang kehidupan. Banyak lagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat siang lagi. Senang sekali menghantarkan untuk lagu-lagu ini untuk pendengar yang tengah beristirahat, ngopi, makan siang, ada gorengan atau apa saja rasanya yang bisa dinikmati untuk saat siang hari ini.

RRI Takengonde, kediaman di mana saja Anda berada, dan seperti ini memang sudah zamannya. Dan pendengar RRI Takengonde yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kenapa seperti itu? Kaitannya dengan anak-anak muda sekarang, era sekarang itu, apakah lagu-lagu perjuangan itu atau lagu-lagu daerah tadi itu, terlebih di lagu Batak, dengan kita hadirkan informasi siang hari ini, semangat perjuangan dalam lagu-lagu Batak tadi itu, ada Butet, Daigo, Inang Sarge, kita dengarkan, dan banyak lagi lagu-lagu yang tentu perjuangan tentang keluarga ke anaknya, atau perjuangan-perjuangan keluarga untuk hidup itu juga sudah dihantarkan ya, dan memang masih relevan kita hantarkan lagu-lagu tersebut di era zaman yang serba cepat ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi kan ini juga masih suasana-suasana menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semua lagu-lagu itu masih relevan untuk kita hantarkan walaupun ini sudah zaman modern.

0: di musik tradisional dan budaya, semangat perjuangan dalam lagu-lagu Batak, walaupun tadi Do Daidi kita hadirkan satu untuk apa ya melengkapinya. Kalau sudah berbicara tentang musik tradisional dan budaya, ya tentunya walaupun kita hadir cerita tentang Tanah Batak hari ini, tapi ada lagu perjuangan yang tadinya satu kita sudah hadirkan dari Aceh untuk pendengarnya. Kita cukupkan pendengar menyongsong waktu zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang di RRI saja, di kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutulut, Kebayakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

ويل لكل أفاك أثيم.

ثم إلى ربكم ترجعون.

0: صدق الله العظيم.
1: صلي على سيدنا محمد.

tranquilo. Ajudo.

Kong. الشهادة.

الرحمن الرحيم.

Selamat siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk siang hari ini, informasi akan kami lanjutkan. Namun sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang, sekali lagi selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Takengon dan sekitarnya.

Dewan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang hari ini. Seperti yang tadi disampaikan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengan menyawahan kabar seru ni. Terlu Selasa 18 Agustus 2026. Biak sedera, ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. 179 warga binaan pemasyarakatan Rutan Takengan mendapat remisi hari ulang tahun Republik Indonesia mulai hari sarabulan sawah onom bulan.
2: 179 warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Takengan mendapat remisi HUT RI mulai hari Sara sawah honom bulan. Sementara saranapi mendapat remisi bebas setelah menjalani hukuman 5 tahun akibat tersandung kasus narkotika. Kepala Rutan Takengan Rusli melaporkan, remisi ini bersifat gratis sesuai kriteria singa itentunan. Remisi WBP ini diserahkan secara simbolis urung Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di lapangan serbaguna Rutan Takengan Terlu Senin 17 Agustus 2026. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar seruni.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia munosah remisi ken pengurangan masa pidana urum ken anak binaan rutan kelas 2B Bener Meriah terlo Senin mane 17 Agustus 2026.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia munosah remisi umum kin pengurangan masa pidana umum kin anak binaan rutan kelas 2B Bener Meriah tersenin 17 Agustus 2026. Kepala Rutan kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto mengawahni total jumlah warga binaan delewi 226 jemaah. Rum rincian 191 narapidana, 35 tahanan. Sementara 145 jemaah iusulan mendapat remisi tunini si memenuhi syarat administratif dan substantif. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni kabar seruni.
1: Pemerintah Aceh munosah cindramata kin keluarga ni pahlawan.
3: Pemerintah Aceh munosah cindramata ku keluarga pahlawan perintis kemerdekaan veteran Nye Wara Kawari Wanraka HUT ke-81 Kemerdekaan RI I Ajong Mon Mata Senin Mani. Penyerahan maya yosa secara simbolis ku Wakil Gubernur Aceh Padua iwakili keluarga pahlawan nasional Cut Mutia dan keluarga TM Hasan. Wagub Padulah menyawahan penosahan cindramata merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian pahlawan serta keluarga pakaian. We berharap semangat perjuangan waya renyu menjadi inspirasi ke generasi penerus. Lisadana, RRI Takengan menyawahni kebersluni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Murum Urum Polres mengelola SPBU mulai musosialisasinan urum menguji coba penataan jam operasional serta pembatasan kin jumlah BBM bersubsidi Selasa 18 Agustus 2026.
3: Pemkab Aceh Tengah Orum Polres nyepola SPBU mulai mensosialisasikan dan menguji coba penataan jam operasional serta pembatasan kin jumlah BBM subsidi Selasa 18 bulan 8 2026. Biosuara dilayani jam 7 sawah 13 WIB, sedangkan pertalit mulai jam 13 WIB sawah selesai. Kuota harian pertalit dibatasi 6 liter kin kereta, 10 liter roda dulu, dan 30 liter motor. Biosuara dibatasi sesuai jenis kendaraan mulai 44 sawah 190 liter. Masyarakat dilarang menos antrian sebelum jam pelayanan yang wajib memakai QR code sesuai kendaraan. Kebijakan ini diharapkan mengurangi mengurangi antrian dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Lisadana, RRI Takengan, menyawahni kabar Seloni.
1: Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Aceh Tengah turut menambah belangi suasana lapangan Musara Alun Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah wan pelaksanaan upacara memperingati lo kemerdekaan ku 81 Republik Indonesia Senin Mane 17 Agustus 2026.
4: Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Aceh Tengah turut menambah belangi suasana lapangan Musara Alun Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah wan pelaksanaan upacara mengingati lo kemerdekaan ku-81 Republik Indonesia Senin Mane 17 Agustus 2026. Sejumlah senuan bonsai diatur di sekitar area lapangan nurung panggung utama upacara. Arai bonsai yang menambah belangi segergus memperkuat nuansa asri di lokasi si menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT RI ku-81. Ketua PPBI Aceh Tengah Julpan Munyawahen nurumi PPBI wan kegiatan oya bentuk ari dukungan wan mengingati lo kemerdekaan segergus memperkenalan seni bonsai ku masyarakat. Menuruti senuan bonsai numetina bernilai belangi pelin, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalan senuan hias dan menjaga kecintaan di masyarakat kin lingkungan. Julpan Munyawahen nurumi PPBI kin muraminan HUT RI ku-81 dan menghiasi lokasi upacara urum senuan bonsai. Penataan bonsai lapangan Musara Alun mendapat perhatian masyarakat urum peserta upacara. Berbagai bentuk bonsai si tempatan di sekitar lokasi munamah daya tarik visual wan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI Aceh Tengah. PPBI Aceh Tengah berharap kegiatan oya makin memperkenalkan seni bonsai ke masyarakat serta kecintaan kin senuan urum lingkungan di daerah berhawa sejuk Panok Gayu. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahen.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseluni ari RRI Takengan inantinan keberseluni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Brejin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, bermari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takengan. Jilupan program Kabar Seruni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

0: dangdut adalah kita. Ada beberapa lagu kita hadirkan, diuraikan untuk mengawali pertemuan ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sepertinya pendengar ada yang sudah tidak sabar untuk memulai nelfon pertama, jangan-jangan ti lagunya terakhir. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak.
1: Ya.
0: Dari arah mana gerangan Pak?
1: Ya, baik.
0: Dari mana Pak?
1: Dari Simpang Balik.
0: Dari kawasan Simpang Balik. Oke, Pak Saragi.
1: Iya.
0: Oke, betul. Siang ini bagaimana Pak? Suasananya?
1: Ya.
0: Ya, bagaimana siang hari ini situasi kondisi di sekitar? Baik aja ya Pak ya?
1: Sekitar lagu ya.
0: Oke, boleh Pak. Lagu apa Pak?
1: Lagunya Masa-masa Sendiri.
0: Oke, angka satu judulnya Pak.
1: Iya.
0: Iya, boleh.
1: Oke. Sama Mbak Ana.
0: Iya.
1: Sama Kak Moy.
0: Iya.
1: Pak Herman, Mas Sultan.

0: arah barat, arah toa ke Betaya. Apa kabar, bagaimana kuna keadaan sekitar?
1: Kabar kami alhamdulillah bikin jerah-jerah Beni kau aman sehat.
0: Iya iya Beni, kita berharap lagu ya kak.
1: Kabar cuaca ke jerah kengon terang gini.
0: Lagu seterang hati kita ke Betaya. Walaupun Hana ni lagu singa meh pengemasan pegi kak. Hana lagu untuk kayo siru-siru renyah ini bagi nyeteba buat ini gerke.
1: Laguan deh kak ini, Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan, oh.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Iya, betul. Boh, Mika. Oh ya, tenu-tenunya meluren ya, Cinta Berawan. Nah. Iya kan kak? Cinta Berawan tenu-tenu urun ke betul ya?
1: Terah berawan mejen ke urun, mejen gerini, mejen mendung gerka. Tidak porak, ke porak ke si bahaya.
0: Oke, siap. Oya ke bahasa
1: Jerman. Salam bikin kakak deh ini, semoga sehat selalu.
0: Iya kak.
1: Mendengar bebewen ini deh.
0: Siap.
1: Semoga sehat bebewen ini.
0: Ya, dengarkan Cinta Berawan ini ke Betah ke kak.
1: Oya dari kita kak boleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikira judul itu Cinta Berawan, kirain apa gitu kan? Bisa aja karena lagi susah, lagi sedih. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat dangdut telah kita.
0: Dangdut telah kita, caranya itu kan. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Sedang apa ya gerangan ya untuk siang hari ini di Pro Dangdut?
2: Sehat,
0: alhamdulillah dari hari ke hari sehat, tidak kurang suatu apapun. Jadi masih di kebun siang hari ini?
2: Di rumah aja Bunda.
0: Iya ya, lagi agak sedikit panas gitu ya.
2: Panas.
0: Mana lah selalu kita harus ngutip kemiri kan gitu ya kak?
2: Udah nggak tahan lagi di kebun Bunda.
0: Oh gitu, petik atau kutip kemiri?
2: Kemiri. Saya nggak pernah ke kebun Bunda.
0: Oh istimewa sekali kakak.
2: Lumayan ngecek pinang.
0: Oke, kakak istimewa berarti, ya kan? Tapi.
2: Kita udah dibawain pulang.
0: Iya ya kak ya.
2: Di rumah dikerjain kan?
0: Oh gitu, jadi di rumah bisa sambil istirahat, sambil apalah gitu gerangannya kan kak?
2: Iya.
0: Oke, betul. Jadi nggak mesti harus di kebun bawah dibersihkan kan gitu?
2: Bunda ngopit ya?
0: Benar, tadinya kalau misalnya ada kayu di ruangan saya ini, kayu lagi di ruangan sebelah, tadinya aku bilang, yuk aku kok pingin ngopi ya siang hari ini gitu. Jadi grillen hari-hari udah, karena dia pas sedang lagu kita adukin kopi lah mungkin kak ya.
2: Untuk saya kira ingat ada tulisan lah.
0: Lagu WP ini karena dia.
2: Lagu WP kayak keringet bunda.
0: Oke, jadi si rumengi Cinta Berawan ana kurasa. Cinta Berawan. Cinta Berawan Kak Nurul. Kak Nurul lagi balik. Cinta Berawannya Kak Yana.
2: Cinta Berawan Pak Nurul. Awannya tua.
0: Kak Yana Nina Cinta Berawan. Ini kakak anak kita kak, karena nongnya karena gerungupinan kurang saya, jadi kebalik-balik. Ana lagu itu ya kak El?
2: Lagu Kejora deh Bunda.
0: Oh Kejora, oke lah.
2: Salam-salam ya. Buat Bunda Ana.
0: Iya.
2: Kanur. Bunda Sefi, Anan Sefi di tahun. Riwak kebergang riwak yang jumrah singgah PNG.
0: Kemudian
2: jayang ya. Aku sombong para bunda aja.
0: Mungkin nge

0: ngejar waktu, ngejar waktu.
1: Ngejar waktu kayak anu ya, Bunda. Ngedekatkan kemirian pinang merah.
0: Oh, kurasa regena berbinar-binar ya, Kak. Coklat kuna, Kak, coklat kuna.
1: Coklat kita jarang.
0: Oh, di seberang jalan ini banyak coklat, Kak. Oke, siap.
1: Bang Bro.
0: Ya.
1: Fajri, Om Budi, Om Ari. Udah itu aja sudah.
0: Iyalah.
1: Sampai jet aja.
0: Siap. Lagian kalau disapa terima mereka kasih, semua.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyapa orang-orang studio, mereka dengerin. Terus kadang-kadang mereka yang dinas. Jadi sudah berlalu seperti itu saja. Bawa Ketak, untuk lagu pertamanya lagi setelah beberapa lagu mengawali di siang hari ini. Pak Saragi masak-masak sendiri katanya.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagi rame-ramenya sepertinya nih untuk Pro Dangdutnya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan.
1: Lagu ini Mbak Amala, Mbak Dilingi.
0: Oh iya ke, oh ya kan punya kati lagu sini pegir nyambung nyambung dengan kakak-kakaknya.
1: Oh ya, tentang peti dari tentang peti ni aku melihat.
0: Betul abang
1: ya. Tidak beling Mbak Amala.
0: Oke, stay lagi. Ini bang.
1: Grillen.
0: Grillen itu ku kunahan minyak kah?
1: Alah iya, nurin mak peti momonnya tuh ngalah.
0: Enggak yo, ya kan pecah ringiwan radio. Enggak bang?
1: Anu kadang cacat tanu ini bang, ngerduk-ngerduk tanu ke abu.
0: 17 Agustus nih, mana nih kerupuk tengah isi apa ini siya?
1: Hah?
0: Kerupuk tengah isi apa ini siya?
1: Kerupuk.
0: Oh ya udah nubuh he katim kucak ini.
1: Lomba makan kerupuk nih enggak.
0: Oh ya kati kurasa oh ya penyebab ya bang.
1: Nggak kena itu rumah bang carukan dengan kerupuk lah.
0: Oh ya dari pelomba ya kuno ya gerteran we ya gerpah lomba we ya.
1: Anak tiga arah nih.
0: Ke kerupuk.
1: Kemarin lomba makan ngolong lagi pagi.
0: Nisek ke nekik kanguk, lomba nekik kenguk kok ya.
1: Ke nekik aku bertanya gue kaki nonong yang aku mbak anak.
0: Temai weku ku abangan kuna seseger.
1: Nggak mau sok dong aku gue liana beraran ini. Nggak ku tarik kami putri jo doan doran kemana ya.
0: Batu tiga bukan putri juam sri kidingi.
1: Aku rasa tu abang tarutannya temrakon, atau nengem, aduh nusaramu, tengah satu.
0: Iya, kamyal, kengon lagu si Arab nganu, ngekona, kengon lagu aga.
1: Ni bukan tu ni si ngebawa anu waktu emas tu si mbak, aduh kita ni kuliah.
0: Betul, pengalih waktu semprot dor. Wak semprot pe senuan jadi renyah nabang ah gantang pe kita kirim nabang ku aku ni.
1: Itu udah jadi berat gitu bang.
0: Oh betul ya, kebangukan WA di kita kebang.
1: Ngumpul WA agak bergabar di muka. Kupikir mana putra cara motor kupikir mana saya mungkin mbak anak pun turun tau matur
0: tu.
1: Kau pernah gitu pak kau rembang budio kat saya.
0: Okey, kira kata aku harap. Ku harap ni jalan raya dekat RR ini ku jualan ke jual ke kirim nabang pakai motor.
1: Ini waktu kuliah tunanya, kan? Arabi kasih tampak uang kau kami,
0: kan? Bang lah, siru-siru abang, nyuang gantang.
1: Kita kirim tandang balon mana kita kirim ya?
0: Ana bang?
1: Balon bakar, balon merah putih.
0: Si mana? Si aku mana bang ke?
1: Kelelon metal akun juga.
0: Kelelon. Nampak maksudku kelelanku ya, agak geru kelelanku ketakin sarukan no rumana ni Amita bacaan nge bang.
1: Lo nong kelelannya kalau aku menebalan merah putihnya ya.
0: Si tulisnya Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Bok tau mbak anak kecil ngomong lagu kan.
0: Ana lagu tuh bang.
1: Oh ya ada nong kue anak tapi aku sama ayo.
0: Iya ke? Aku nih geru yang ngeneng. Oh betul.
1: Anu nih cuaca dia lah guru memeuran asal ini mbak anak
0: juga. Betul kayak karena kayak
1: kita ngeuran tuh tentang yang mbak anak. Apalagi tuh nih Burnika ala origosnya
0: gelap ya. Betul iya.
1: Ah merauran ada mbak anak.
0: Nge
1: kong lagui si suaranya aku sini hari aman ATP kan.
0: Harta dan cinta kebang.
1: Kasihan anak, cinta anak sebenarnya.
0: Cinta berawan, main ini cinta berawan kita puteran.
1: Misalnya lenong nih cinta harta dan cinta.
0: Harta dan cinta, betul bang. Beres, beres. Oke.
1: Selamat nih, mbak anak keluarga siap tuh dulu
0: ya. Iya, iya bang. Iya.
1: Mungkin Mbak Ayu, Mbak Nur Hasana, Mbak Nur Hayati, Mbak Ibadana, Mbak Teti, Mbak Mariani, Mbak Aurora.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Bang Budi, Bang Padri, Bang Ari, dan untuk semua karyawan-karyawati yang ada di Rimaraya dan di Kakemon,
0: kompak selalu. Kebetah ya, Kebang?
1: Saya kompak selalu, Kakemon Rimaraya.
0: Betul, betul, betul.
1: Kegerarai
0: pakai arai kami nih, Kebang?
1: Kegerarai Rimaraya, Geri Merdeka, Indonesia Rimbana.
0: Betul ya, Bang? Betul, Indonesia masih ada. Betul ya, Bang? Oh ya, Radio Rimaraya si Rimaraya Ho? Itulah cikal bakal RRI memang. Oh ya, geringet pakai ya, betul. Entah rasa ini berpancang tiang bendera one mi.
1: Iya masih di Rimaraya ini kita lupa memikir sejarah yang mana.
0: Betul, geringet jemaat itu dah ganti-ganti kita sebut-sebut tu ya, Kebang.
1: Ya, sama kantor-kantor di Radio Rimaraya ya, sayang ketiga. Lampung, pacaran neteng. Penakluan di taman, pilihanku bapak pintunya dari
0: Berarti ngempok Lampung, pok lampunya pakai apa?
1: Pohon bahan agar siaran. Marah bujur-bujur bang tibur nemongot ya.
0: Iya, betul. Berarti, Bohmi, oh ya kami sawangan kasih ke bang. Kami
1: ini sarami gedungnya apa lagu RIK 300 kan ya?
0: Enggak ada gedungnya ya bang.
1: Lagu lagu jamur sana.
0: Berarti apa? Berarti apa ngesingah kone?
1: Mau nanti lagu takikan lagu gedung itu saja.
0: Ah, kati berarti apa ngesingah?
1: Iya pelin, tapi lagu berani aku mau puasa. Indes pelin wah.
0: Bohmi, Bohmi. Ngarah gedung itu ya bang.
1: Salam salam selanjutnya Mbak Nada.
0: Iya, iya betul betul.
1: Untuk semua pendengar setia RIK dengan di mana saja berada. Oke.
0: Bohmi siap.
1: Dan tidak lupa pula untuk bapak pimpinan kita bapak Imam Taufik Mbak Nada.
0: Betul bang, betul bang.
1: Semoga sehat selalu dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
0: Betul. Merdeka, merdeka kita merdeka dari segala hal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya itu Bang Joy. Bang Joy rupanya juga kirim pesan singkat lagunya dari Hamdan ATT, Harta dan Cinta. Salamnya untuk semua pendengar juga yang lagi denger-dengerin RRI semua tanpa terkecuali. Sehat selalu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Griller. Oke, selamat siang.

0: dengan dunia kerjanya, masih jam kerja. Ada yang sedang makan siang, istirahat. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Ana.
0: Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini sehat, nggak kurang apa-apa. Bagaimana di sebelah situ? Apakah juga sehat? Halo, halo, halo. Enggak mati ya? Ini nggak ini? Halo, nyemurut mian. Halo.
1: Halo.
0: Kuna ya? Kuna ya?
1: Dangdut adalah kita, Bunda.
0: Oke, ba.
1: Dangdut ada di mana-mana, dangdut ada di Meria Jaya, Bunda.
0: Oke, ada Mas Boy dua sekarang, Mas Boy. Satu di Meria Jaya, satu di Bios Mulyo.
1: Ya.
0: Selamat
1: ulang tahun kemerdekaan RI, Bunda.
0: Boleh, yang ke-81.
1: Kali merdeka tetap merdeka.
0: Baik, merdeka kembali, Mas Boy. Di antara itu, mari kita berdangdut mengembirakan hati kita setelah merdeka ini.
1: Dangdutnya, Bunda. Dangdutnya. Mau makan dinyanyiin, mau mandi dinyanyiin, Bunda ya.
0: Oh gitu. Mau makan dimandiin, manis manja, manis manja judulnya Biduan. Itu lagu aku paling suka di rumahku, ku teriak-teriakin lagu itu nih, Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu,
0: panjang
1: umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Pak Terti, Kak Yati, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Kimbro, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman di AS, Amerika Serikat.
0: Oke, Aceh Selatan.
1: Buat Abah di Teh Tumpi.
0: Betul.
1: Buat yang baru masuk semuanya, Bunda.
0: Boleh, boleh, Mas Boy.
1: Tidak kecuali, Bunda, dari Sabang sampai
0: Merauke. Dari...
1: Assalamualaikum, terima kasih, Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Di tempat-tempat yang tadi disapa-sapa sama pendengar kami di Takengon, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk pro dangdut-dangdut adalah kita. Aku bacaan lo pesan singkat nih, Boh. Tim lo ketah. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.
2: Ini Mas Joko Meria 1.
0: Mas Joko?
2: Iya.
0: Iya, Mas Joko di Meria 1. Oke. Iya. Pingin dengan...
2: Iya,
0: Pak.
2: Lagunya Mbak Dukun.
0: Oke, Meria 1 ya, Meria 1 ya.
2: Iya,
0: Meria 1. Oke.
2: Salamnya semangka Anas ya selalu.
0: Iya. Iya.
2: Semangka Moy.
0: Siap, siap, siap.
2: Abang Mus, Bang Bali, kan, Mbak Herma, Mbak Sultan.
0: Oke, siap.
2: Mbak Pita, Mbak Selvi.
0: Bang Mali. Oke. Iya, siapa? Boleh, Pak. Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tempat-tempat kita bakal hampir sama. Meria 1, Meria Jaya, Meria, Meria juga. Itu sebenarnya Meria, Meria ya, nama orang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana kabar, Bang?
3: Kabar gerjeroh nih.
0: Hana tiang kuna.
3: Cukup bergermesen ke gerjeroh.
0: Iya, nanti bergermesen, Bang, yo. Ada ke awal-awal mudu apa jadi, Bang? Ipengat pewa sedap deh.
3: Ya, aman ya. Kurang ke konser, Bang, ya?
0: Nggih, Bang, weh.
3: Ya Rudi kulga.
0: Yo, abang tadi tak kengen nih, berarti teh abang ta.
3: Aku sih, wara, aku tuh tadi radio ku ikuti.
0: Iya, berarti abang pewasa ya. Banyak bang,
3: ke anak hong ya, saya kena ku.
0: Seger di dong bang yo, kegerek ngaku nama acara waya bang. Ke iwasa aku ngaku mah acara waya. Banyak seger di dong bang, di dongan seseger lah.
3: Engkau kenal ini nih, kak weh?
0: Engkau nih bang, kira-kira
3: aku ketak-ketuk.
0: kira gara lah udah Hana ninggal. Jaring enak ya. Halo. Halo, jaring enak ya. Sisi ngemerdeka. Ah, gerung kunape kami ini bang. Gerung kunape kami ini tetap aman. Kene bang Joyna metus-tus nge kami stel. Halo. Halo. Mentetayon ya ga, mentetayon. Halo. Bang Sultan. Halo. Gerung kunape bang, stelan kami masih tetap seperti biasa. Halo. Halo bang. Oke, kita jeda. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Tadinya Bang Joy sudah, terus lagunya tinggal ditunggu aja berarti. Dibacain lagi, kebetulan Bang Joynya sudah nelfon. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kabar muka, kabar nabang fe kuna kabar bang. Mau request lagu dari Ines Cynthia, 5 menit lagi. Salamnya untuk Mak Selvi, Mak Saada juga, ada Kayana, Kanova, Fatma, Nadia, Fitri, Putri, dan untuk semuanya. Dengarin lagi ya yang disampaikan sama Bang Mus ya, dengarin lagi ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini, sebab kita itu hidup di atas rencana Allah. Jadi mau bagaimanapun semuanya sudah diatur sesuai takarannya dan tidak akan tertukar dengan siapapun, itu pasti rezeki kita. Kita pakai ilmu apa ya bang ya, Bang Mus ya, kalau kita mancing dua orang aja, kita pergi sama-sama, tetanggaan lagi kita pergi mancingnya sama, ke tempat yang sama, kok kita gak dapat-dapat ikannya, sebelah kok dapat gitu. Jadi gak ada yang harus dikhawatirkan, betul kan yang dinikah. Kak Nurul, tadinya saya siapkan Lesti yang judulnya Tirani kak, berkebetulan kakak pilihkan Kejora. Saya hantarkan yang ini aja, sama penting vokalnya tadi itu dari Lesti ya Kak Nurul ya.

0: Oke, ngelona, selamat siang pendengar. Jadi pendengarnya agak sedikit lama nunggu karena limit waktunya itu cukup panjang untuk lagu ini. Ntar kalau kita cut, kita stop di tengahnya, lagu ini masih seru-seruain aja kalau kita dengerin. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Saya baca pesan singkat terlebih dahulu karena yang telepon juga banyak untuk siang hari ini, bisa tunggu, bisa sabaran. Tadinya untuk Bang Mus, Bang Joy juga, selamat siang kita ucapkan. Pesan singkat Anda sudah kita baca, sekarang pesan singkat dari Mas Nawan. Selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nawan yang ada di Bukit Kemuning, Jagung Jeget, yang request lagu dari Nyari Doroma, judulnya Menunggu. Enak sekali untuk memang lagu-lagu dari Rido Roma ini ya. Salamnya untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat mereka, sehat selalu, amin, amin, amin. Cuaca di Jagong ini alhamdulillah panas, dan buat Kak Ana selamat bertugas. Iya sih, agak-agak panas, mendung juga, rada-rada seperti es pakai campuran teh kali gitu ya bahasanya. aku nyampe dari rumah aja sampai kantor, pokoknya memang panas aja di ruangan, jadi koknya panas juga. Stel sana, stel sini, masih panas juga. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sehat ya Mas Nawan ya. Mudah-mudahan untuk lagu ini Rido Roma yang judulnya Menunggu bisa kita hadirkan. Kita dengerin sama-sama untuk waktu sekarang. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fitri yang ada di kawasan Pareje. Selamat siang Kak Fitri yang ada di kawasan Pareje. Lesti baru aja Kak. Walaupun kakak udah pilihkan lagu ini dari jam 13.39, Lesti kebetulan dipilihkan juga sama Kak Nurul tadinya. Udah saya ambil aja inisiatif ambil lagu Tirani tadinya ya. Salamnya untuk yang penyiar aja, untuk semua pendengar RRI Takengon. Sip.

0: Tuh, salahnya di mana? Halo. Halo. Masih gema tuh. Halo. Halo. Masih swing. Oh, sangat, sangat, sangat. Selamat siang, masih swing, masih berdengung. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ya, kuna kabar.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini dari seberang sepertinya nih.
1: Iya, ini dari Simpang
0: Pet. Simpang Pet. Nyebrang jalan maksudnya, kati nyebrang.
1: Betul.
0: Kegeran nyebrang jalan, engon mau kuan kiri ke pak? Engon mau kuan kiri kemarin nyebrang mau ke pak? Iya.
1: Betul,
0: dari lekos lop kemarin nyebrang mau pak, woi.
1: Bisa kiting tuh.
0: Bapak kuna kabar pak?
1: Ya, sehat.
0: Yo, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Saya kepedari jalannya anak cimati hati.
0: Anu ya pak, gangguan kurasa karena setelan kami ini lagu biasa pak,
1: Oh.
0: Iya.
1: Kita kukira mana lagu kini kecuci buat hati ini kan? Pantun cinta kita pun kue kita sarang.
0: Oh, pantun cinta.
1: Kecuci buat hati ini kan?
0: Bumi, Bang Sultan.
1: Kita Pak Budina kena.
0: Iya Sultan, celala sini ke Pak.
1: Oh.
0: Siap.
1: Salamnya kendang-kendangnya.
0: Bumi Pak, siap ya Pak.
1: Kendang hari itu lagu biasa, agar kemarin ditulis lah.
0: Hana sini judulnya Pak, berkingat.
1: Kendang hari itu benernya.
0: Lagunya sih berkingat Pak, terus tulis nong
1: Bumi. Pantun cinta.
0: Iya, maklum laku nih Pak, ke Pak gak? Umur.
1: Bapak anu-anu yang kirim.
0: Aku nih Pak. Umur nih pe, kami nih pe, keturah paham bapak.
1: Oh, dari Pak Budi malah.
0: Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya masih 34, masih muda kok. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam kak.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita kak.
0: Alhamdulillah, Dangdut adalah kita. Sana keber kakak.
2: Yo kak ke.
0: Kak.
2: Hari jam 1 demi aku pegeger kak ke.
0: Teku ini.
2: Ini RID repas mayo kak. Oh, bermongok mi aku.
0: Nanti yo, ini demu akhirnya kepercayaan.
2: Tapi kira dia mau ngecak.
0: Nelfon
2: merdeka kak bo.
0: Nelfon ku Pro Dangdut nipel memang.
2: Dikali merdeka
0: tetap merdeka. Memang kak ke nelfon ku RRI nipel memang meral mongot kita kak. Betul ya kak.
2: Oh ya kak go. Lagu pakai lutri kita kak go. Lagu pakai undian kak go.
0: Ya lo kak, nong kena kip nanti tuduh nih buat nih ga. Isi kakak nih kak, isi kakak nih.
2: Kak aku idutan kak.
0: Oh, lagi si terang nih ga?
2: Terang kak.
0: Terang pede nih kakak.
2: Anu kak.
0: Kuna kak.
2: Kuyu ngemari si kerasilin kak ga. Kuyu detiknya ini pora-pora kak.
0: Iya, memang ini depik kena jaman nih kak. Agustus ku September depik.
2: Kedek kak, jadi aku yang depik kak, aku yang baju kuda gede.
0: Oh, arah kak, mukabar arah memang kak, arah mukabar.
2: Ini mukabar kak lah.
0: Iya, mukabar.
2: Kedek kak, nih kak lah.
0: Ulaknya kakak kak, boh?
2: Boh, kak tenang deh nih.
0: Ke kakak dekat, woy, ini arimah apa pengituk njemawa,
2: kak? Aku sih kak, kengulak aku kak lah.
0: Oh kak.
2: Buru-buru sama rumah aku di Termalan.
0: Renye-blenye kita ke kak? Halo kak? Iya. Mekunah nengone jaring ini bayan ini pendengar woy. Halo kak Selfie? Kak Selfie?

0: minggu depan lepas Novona Kuneketa. Kita sih pinginnya enggak terganggu jalan cerita ini kan gitu. Tekune male gerke kune male enggak bisa kita ini kan, enggak bisa kita kune yang tepe beli menjemen lagu si kune kan. Dengar RRI, tak kayaknya kita mau dengerin lagu nih untuk yang ditunggu-tunggu sama pendengar-pendengar sebelumnya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ing.
0: Oh ya, ngepaham aku ya, Kak. Ini kakak ada perjuangan.
1: Pokoknya susah, Kak. Ini sebatang durin ya, aku nih, Kak Ing.
0: Tika, kasih ngerni abangku si metuha durin, aku pun kakak.
1: Bang Sultan tapi nyemetus, nong nipi metus mino ya.
0: Iya, Bang Sultan. Bang Sultan tapi tengah usahanya mion ya, keger batang durin kita batang-batang
1: tanah. Nong nipi kuna mengitu di pepak kak gak kertawa si sunti kak woi.
0: Banyak kata lagunya kak daripada osop mion. Lagunya
1: kak bos.
0: Osop kak semion.
1: Nong lagu dari Barcelona di kak bos.
0: Oke, Barcelona ke kak.
1: Salamin terutama kin ke anak ke urung bang sarul kane nya kak gak. Amin kau pacan kengok. Nyakin kru-kru RI meh nih kak bos. Selamat tugas dan semoga sehat selalu ini kak.
0: Iya kak,
1: bos. Nyakin pendengar kak ke.
0: Iya kak.
1: Kin abah kak bos.
0: Iya kak.
1: Pak Rahimun.
0: Bo kak.
1: Bang Sultane kak ke. Nya kak Fatma kak.
0: Siap kak, beres kak.
1: Bang Mus. Bang Bayu.
0: Iya.
1: Kak Tung kak ke. Kak Hana.
0: Iya.
1: Bunda Hana maksudnya kak ke
0: Disney World.
1: Banyak kak ke si konser-konser ke mana kak ke Mak Selfie kira nonton ini kak ke
0: cuma
1: tapi kena ngok cerita kejap nih mengirim air ini terang pedih kak woy.
0: Oh alhamdulillah.
1: Nyara di simpang kaping ke mana kak ke
0: kak betul.
1: Tetanggangku ke mana ya kak ke Elsa kak ke dia.
0: Iya.
1: Maju kak ke pertanyaan nih siapa nama bapak bupati di Takengon
0: Takengon Nasi Tengah. Iya.
1: Nya hari anuna mene wari-wari jina siapa nama ibu bupati
0: nya sama kak ke terang pedeh kupeng.
1: Oh terang pedeh kak renya hari sir tebami kalam ne kak ke siapa nama wakil bupati
0: kita tanya kak ke betul ya kak betul
1: pokoknya kami mengi kalam ne kak walaupun tidak memandang dengan mata kak ke
0: tapi mendengar dengan telinga kupeng ya
1: didengarkan dengan telinga sangat terang sekali hidup kami kak ini
0: alhamdulillah
1: kiri kita tengok kak ke
0: iya beres. Berarti lah gati ya. Lah gati acara-acara
1: merdeka.
0: Oke. Siap kak.
1: Salam warga Kanari yang sedang mengadakan perlombaan pertandingan
0: ya. Iya, kati ulak lenya kakak penti tarin. Oh ya, kak.
1: Nong di kamuri manu nih kak oi. Di ladang duit di lipat-lipat duit dulu. Ya ulak sih kak ke. Otan ku lapangan baju kuda kak ke.
0: Berarti kinonya ya kak ke.
1: Selamat kepada anak-anak dan cucu-cucuku Beni Kak yang ikut bertanding. Betul. Ada makan lomba makan kerupuk katanya Kak.
0: Betul.
1: Lomba kelereng ke
0: bagi
1: lari kodok ke pokok-pokok goni sana ya Kak.
0: Iya, ngukur keramil gerara.
1: Mengukur keramil nah turun tuh bapak-bapak Kak. Ini entah pori lagu keraran Kak. Oi. Nyangka salam kin warga Karangampar nih Kak ge.
0: Oh Kak, siap.
1: Turnamen bola ieu ngerak meh ning Melipina Kak ge. Rene lang muluy kene anu ke kanak ni mie ni lomba-lomba makan kerupuk na meh ni Kak ge warga Karangampar. Semoga sukses dan bahagia terus Kak ge.
0: Bami mudah-mudahan Kak.
1: Menyambut RI kemerdekaan Kak ge.
0: Sekali
1: merdeka tetap merdeka Kak ge.
0: Bo. Beres.
1: Kak Ana, aku tegur Mayudi.
0: Burung kuna, betawa.
1: Karena jaringan seserit, Kak Ge.
0: Iya, betawa.
1: Kak, bawa kita berikin, Kak Ge.
0: Bawa, muru.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapet lah lagu-lagu Anda itu. Sebentar ya Bang Amir ya. Oke, gak jadi. Oke, ini dia jadi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Angelin.
0: Dangdut adalah kita. Akhirnya saya tahu ini siapa. Jadi gak nanya-nanya lagi siapa. Karena dia selalu manggil aku Anjeli. apa kabarnya nih Pak Bayu, Mas Bayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kecapean 17 Agustusan atau capek lomba-lomba nih, agak kecil suaranya?
1: Lagi kurang sih di rumah aja nongkrong.
0: Oh, dengar-dengar informasi lah ya, dengar-dengerin dangdut lah. Ya Pak Bayu ya, Mas Bayu ke. Lagunya kira-kira sama?
1: Pelaminan Kelabu, Mas.
0: Pelaminan Kelabu.
1: Ya. Alhamdulillah buat Mbak Ana aja, Mbak Tegas. Semoga dalam keadaan sehat.
0: Oke, mudah-mudahan. Memang kayak dibilang sama Kak Selvi tadi, memang kalau udah antri di Pro Dangdut ini nangis rasanya.
1: Ya, salam tugas aja Mbak.
0: Siap. Oke, sehat juga yang di sebelah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kegiatan-kegiatan kita juga. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, halo. Enggak kenapa-kenapa di kami, enggak apa-apa. Nyatanya tadinya Mas Bayu telepon, bisa. Halo. Cancel kalau misalnya masih ada gangguan. Enggak kenapa-kenapa, mungkin jaringan kita enggak susah sedikit. Halo, selamat siang. Halo. Oke.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi yang kayak ini jadi tanda tanya dari mana?
1: Oh, mereka berikhtiar juga sama kayak kita,
0: nggak
1: makanya.
0: Nggak tahu, korupsi.
1: Oh enggak, gimana? Oh enggak juga.
0: Jadi saya ucapkan dulu selamat ulang tahun RI ke 81.
1: Iya, iya.
0: Semoga keadilan merata sehingga rakyat menjadi sejahtera.
1: Oke,
0: dari
1: makanya
0: Sabang sampai Merauke.
1: Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, Pak ya.
0: Iya.
1: Bom, ikutnya kita.
0: Lagi kita sih. Jadi yang miskin itu jadi tanya juga, kenapa sampai miskin ya
1: Ya lapangan pekerjaan nggak ada, begitu Pak.
0: Dan takut kita kan main HP siang
1: siang malam ke Blue ke Pak.
0: Bomi
1: siap.
0: Kalau aku ada deh bu yang miskin makin miskin.
1: Bomi Pak siap beres kita dengarin sama-sama ya ke Bapak.
0: Dengan ucapan selamat mendengarkan ya yang dapat mendengarkan radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bomi, Pak Halid kuna keta beginilah memang kondisinya sekarang. Nggak mungkin kita bisa ngomongin di udara, tapi ke ngomong siro ngupi rumahku Pak, soal yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, lagu Roma Irama. Oh mau sampai berapa jam? Apa sebab musababnya?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, tadinya ke siapa? Ada Pak Joko. Selamat siang Pak Joko yang berada di kediaman. Terus tadinya Bang Amir yang ada di Melabo di Woyla, Kak Fitri yang ada di kawasan Perje. Oke lah, kenapa yang lain bisa dua kali kan kadang-kadang lagunya ya. Siapa tahu Lesti bakal muncul lagi. Mas Nawan lagunya baru saja selesai. Bang Joy langsung telepon, tadinya lagu Anda ada dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kan begitu ya Bang Musnya, dalam hidup ini sebab kita hidup di atas rencana Allah. Jadi mau bagaimana semuanya sudah diatur sesuai dengan ketentuannya. Oke, dinantikan lagunya kalau gitu. Karena nunggu-nunggu nih kejap yo aku pe ke Hana Nigrali. Slow-slow loh, masih ada waktu. Sebentar.

terus lagu-lagu yang kira-kira nyaman di hati yang dengerin RRI Takengon tuh ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu kan, yang umurnya udah di atas kami mungkin umurnya, tapi terus semangat nelfon dan lain sebagainya. Banyak kok yang usianya lebih tua dari kami di sini yang terus bersama dengan RRI Takengon nelfon tanpa henti, tanpa kendala, pokoknya gembira aja hatinya. Pak Budi yang ada di kawasan Simpang 4, Pak Budi di Simpang 4 ke Bang Sultan tadinya. Anak ketinggal osop Bang Sultan ini gitu, nggak tahu kenapa, meh pulsa atau jaringan atau apa, gangguan di mana. Sehari-hari kalau kita dengan media sosial seperti apa ya? Bener rasanya HP-nya biasa deh, jemen ngelfon.

0: liburan yuk. Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Pro dangdut, dangdut adalah kita ini mana yang lebih cepat, waktu atau Ana sama lagu? Yang lebih cepat pasti waktu lah pendengar ya, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Saya hantarkan banyak lagu tadinya untuk pendengar, walaupun belum ke Kak Selvi, belum Bang Amir, udah dulu lah lagunya, katanya ditunggu-tunggu juga belum, mau nonton bola dulu.

Berita Kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Sudah sore ternyata, kita kesana kemari ketawa ketiwi tadinya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, waktu terus beranjak, waktu terus bergerak. Gak tahu Kak Selvi senang apa enggak dengan lagu yang tadinya kita hadirkan ini. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, usai sudah untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menanti berikutnya untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon. Jadi menit-menit untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon, yang ini juga bolehlah masih hadir, nantikan kita fit aja kalau waktunya sudah pas-pas di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dengerin RRI terus ya untuk rangkaian lagu dan juga informasinya. Bukan berarti terus harus lagu Barcelona nih Kak Selvi. Kak Selvi selalu dengerin RRI, RRI Takengon, pagi sampai kerja, siang, sore, lagu-lagu gayu bahkan selalu nunggu.

dengarkan lintas informasi pada 15 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah memberikan santunan kepada 800 anak yatim piatu tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kabupaten Aceh Tengah. Total bantuan yang disalurkan mencapai 400 juta rupiah dengan masing-masing penerima mendapatkan 500 ribu rupiah. Penyerahan dilakukan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama Wakil Bupati Muhsin Hasan dalam upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Musara Alun, Takengon, Senin kemarin. Bupati mengatakan penyerahan santunan ini merupakan bagian dari peringatan kemerdekaan yang tidak hanya diisi dengan seremoni, tapi juga kepedulian terhadap kaum du'afa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri dengan semangat perjuangan, persatuan, dan juga gotong royong. Semangat itu harus terus kita jaga, kita wujudkan Indonesia yang semakin maju, semakin berdaulat, dan juga sejahtera. Di era digital, mari jadikan teknologi sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, membuka kesempatan, serta menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Pendengar RRI Takengon, selamat sore untuk sore hari ini. Untaian lagu masih kita hadirkan, kita akan mendengarkannya sepanjang waktu ini. Dan tentu sebuah informasi di antara untaian lagu-lagu yang Anda dengarkan untuk sore hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini, bagian dari rangkaian lagu dan juga informasinya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita rangkaikan informasi ini, kentongan sore hari ini, bagaimana relawan di garis depan. Dan ketika pendengar juga mendengarkan untaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan mengenai relawan di garis depan, pernah merasa menjadi relawan di garis depan, Anda turun, Anda ada di antara mereka, tentu saya ngajak pendengar itu untuk berbicara, bercerita. Silakan saja pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ada relawan lingkungan, ada relawan pendidikan, kesehatan juga, relawan sosial, bahkan relawan kebudayaan. Kemanusiaan pasti ada juga. Tapi di sini umumnya semua nyatu begitu ya. Mereka jadi relawan lingkungan karena juga di sana ada ilmunya, ada pendidikannya. Relawan sosial itu yang mungkin beda pendengar ya, konteksnya sama relawan kemanusiaan. Sosial itu ada yang terkadang mereka ada warga yang tidak mampu, mereka ada di sana. Itu sebagian ya, kalau kita mau tahu sebenarnya relawan-relawan itu seperti apa. Jadi enggak melulu harus ketika ada bencana alam mereka ada. Dan tadinya ketika kita sampaikan terus ada relawan tentang kesehatan, itu tadi di daerah kita ini semua satu. Ketika ada satu buah atau satu kejadian itu mereka orang-orang relawan lingkungan, relawan kesehatan, kemanusiaan menyatu di sana. Tidak harus menunggu bencana, tidak perlu menunggu memiliki banyak uang dulu, tidak harus menunggu jabatan yang tinggi. Jadi yang dibutuhkan adalah kemauan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi terkadang orang bisa merasakan, bisa menilai diri sendiri ketika sudah ada yang resign dari tempat kerjanya, ingin menjadi relawan, menyatu dengan orang-orang di sekitar, ada pengalaman-pengalaman, cerita-cerita di antara mereka-mereka itu sebagian yang dicari panggilan hatinya.

0: Tak kira di mana saja anda berada, untuk yang sukarela memberikan waktunya untuk hidup orang banyak dan bahkan memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk sesama. Jadi mereka terkadang nggak memerlukan dan tidak harus dengan seragam khusus, tapi mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka juga sebagian tidak ada yang mengharapkan penghargaan. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja anda berada, ketika orang lain memilih menyelamatkan diri, tentu sebagian relawan justru sering bergerak mendekatkan dirinya untuk memberikan pertolongan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja anda berada, ini adalah sebuah panggilan. Jadi orang-orang ketika di tempat musibah atau ada kejadian, orang membutuhkan makanan, tempat berlindung, informasi bahkan mereka perlukan, dukungan psikologis, relawan ada. Mereka di tengah-tengah mereka memberikan trauma healing. Dan ini penting bahkan. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, seorang relawan itu harus ada pengetahuannya sendiri, mereka punya keterampilan, skill, kesiapan mental mereka. Mereka juga ada di tengah-tengah warga itu sampai berhari-hari. Kemampuan mereka berkomunikasi, kesadaran bekerja sama dengan pihak-pihak lain, karena semua orang akan tumpah, akan ada di sana begitu banyaknya, entah dari akar rumput yang mana, relawan yang mana yang hadir, tapi mereka menyatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore pendengar RRI Takengon yang berada di mana saja bersama kami untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Sampai sore ini Anda masih betah, masih stay, bahkan mudah-mudahan akan memang betah dengarin rangkaian lagu dan juga informasi untuk RRI Takengon di sore hari ini. Dan kentongan bagaimana menjadi seorang relawan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, mereka yang ada di garis depan. Jadi bagaimana mereka pertama sekali ingin menjadi seorang relawan, pengalamannya, terus tantangannya pasti ada. Jadi seorang relawan itu harus memiliki keterampilan, bahkan mereka ada yang dilatih secara khusus kondisi-kondisi mental mereka, karena kan ada yang harus di depan mata mereka juga, di antara masyarakat yang terkena bencana itu, mereka juga di depan matanya real yang mereka lihat dengan kondisi-kondisi yang tentu tidak dibuat-buat, nyata. Jadi keadaan warganya, keadaan sekitar, mereka juga kan harus punya mental. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore kita ucapkan untuk sore hari ini. Menjadi relawan itu bukan hanya ikut-ikutan, tidak hanya sekedar membantu. Jadi pokoknya mental. Harus juga ada pelatihan dasar bagi calon relawan, sebagian kan karena ditempatkan di tempat-tempat yang jauh, harus bertanggung jawab juga.

dan mereka juga membutuhkan perlindungan, dukungan juga, ya. Baik pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kita ucapkan untuk sore hari ini. Kita belajar juga menjadi pahlawan bagi kita, bagi orang-orang. Jadi mereka hadir tanpa sorotan kamera, tidak mesti harus diberitakan. Datang ketika dibutuhkan mereka. Ketika orang bekerja di tempat yang nyaman, di tempat teduh, mereka tidak ada istirahatnya. Baik pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Kentongan sore hari ini menjadi relawan itu berada di garis depan. Kita hadirkan untuk pendengar di saat sore ini. Waktu asar pun akan segera tiba dan RRI Takengon menghantarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar dan selamat sore lagi.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Dan untuk isyarat waktu asar itu akan segera tiba, ada untayan lagu-lagu religi kita hadirkan.

Selamat sore pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada. Untuk sore hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Rangkaian lagu dan juga informasi masih dihantarkan dari RRI Takengon untuk pendengar semua.

Petugas pemadam kebakaran yang bertugas pada berbagai kecamatan di Kabupaten Gayolues mendatangi gedung DPRK setempat untuk menyampaikan sejumlah keluhan Selasa siang. Keluhan petugas damkar adalah belum dibayarnya gaji oleh pemerintah daerah selama 9 bulan. Kendati demikian, para petugas tersebut tetap harus bekerja. Ada sekitar 60 orang petugas damkar hingga hari ini belum menerima gaji. Petugas itu berasal dari sektor Pining, Putri Betung, Terangun, Rikit Gaib, Kute Panjang, dan Belang Kejeren. Para petugas damkar berharap DPRK Gayolues dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan mendorong pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pembayaran gaji mereka.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Prediksi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang dia juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Dan pendengar RRI Takengona, di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, masih informasi yang disampaikan ke pendengar RRI Takengon untuk informasi lintas 17 warta berita berjaringan Aceh.

untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk untaian lagu ini dihadirkan untuk Anda menghangatkan suasana sore, sedang ngopi sebagiannya, atau masih berada di jalan gak bisa pulang, dan atau masih di tempat kerjanya, nunggu hujan reda dulu. Yang di rumah, selamat sore, lagi melihat-lihat suasana di luar barangkali, atau dengerin RRI, mau kemana ini untuk sore ini? Nggak lagi kemana-mana sebagiannya, karena kan hujan di luar. Waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, Warta Berita Berjaringan aja lagi.

0: Hari ini kita teruskan di tempat Anda, mungkin tadinya belum hujan, bergeser hujannya, sudah agak mending. Yang punya acara jalan-jalan, punya acara sendiri-sendiri, atau makanan-makanan sendiri di rumah yang sedang diolah, karena sore-sore seperti ini dingin sekali, pinginnya ada cemilan-cemilan ditemani dengan kopi, kopi gayo pastinya, dan untaian lagu, informasi juga dari RRI Takengon.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.
2: Di hari ini, menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Ketika saya memantapkan diri saya, tidak akan banyak kata yang Iki ucapkan di sini. Iki hanya mempunyai niat ibadah untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dan mempunyai tujuan yang tulus. Mungkin memang Iki tidak sempurna, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama hari ini.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, karena kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, ketika nantinya pendengar akan mendengarkan informasi lagi di rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh sore ini, Lintas 17. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Iliza, apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga kita mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung, berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan, jadi mereka luar biasa ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bukan Panti Jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Samawati selaku anggota DPRA serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
5: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
6: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek, cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari, jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di Lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Sumawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cat lab dan ICVCU, serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita serangan jantung, dibawa lari dunia, alat launching, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan ke bapak itu, bapak Imbak. Kalau tidak, bapak itu tidak bisa darah medis, beliau tidak bisa.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
0: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Shah.
1: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabu. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
3: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
1: Ia menyebutkan produksi batu bara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melab Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen admin duk melalui inovasi Alif Bata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Pakengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alif Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Kajian dalam Forkopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alif Bata ini adalah program prioritas inovasi.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Deni Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bandar Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bandar Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bandar Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bandar Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 on, serta 2255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
4: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bandar Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulakayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum satu itu sekitar 45 orang dan remisi umum dua atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu satu orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di
1: remisi umum pada HUT ke-81 kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon, didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan, Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
0: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini, dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan, dan 1 orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan R2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
0: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Kira laporan tadi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Sore, saudara pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh lintas 17 di 18 Agustus 2026.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Takkan selamat sore untuk anda yang di rumah saja dan di daerah kita ini jam sebegini sudah cukup senyap sunyi walaupun masih ada aktivitas-aktivitas dari pendengar karena memang sudah bakal maghrib nih untuk Takengon dan sekitarnya bakal 18

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ada rekan Nur Hasanah yang melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasinya. Saya bersama Anda sudah sejak siang tadi akan dicukupkan untuk rangkaian lagu dan juga informasinya. Terima kasih pendengar, selamat sore, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan cek fakta. Kali ini informasi cek fakta berkaitan dengan hoax artikel pemerintah bakal tetapkan DOM di Aceh 1 September 2026. Pendengar, tim cek fakta menemukan postingan artikel yang menyebut pemerintah bakal menetapkan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di TikTok. Akun itu mempostingnya pada 17 Agustus 2026. Dalam unggahannya terdapat tangkapan layar artikel, dari kompas.com berjudul 1 September 2026 Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer DOM. Lalu, benarkah postingan artikel yang menyebut pemerintah bakal menetapkan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026? Tim cek fakta melakukan penelusuran dan menemukan bantahan dari kompas.com. Bantahan itu disampaikan dalam artikel berjudul kompas.com dicatut dalam hoax penerapan DOM Aceh mulai 1 September yang tayang per hari ini 18 Agustus 2026. Ya, dari informasi atau artikel yang beredar, kompas.com menegaskan tangkapan layar berisi artikel mengenai DOM Aceh yang beredar dan mengatasnamakan kompas.com tidak pernah diterbitkan. Konten tersebut bukan produk jurnalistiknya dan tidak memiliki kaitan apapun dengan redaksi Kompas. Dan pendengar, kesimpulannya, postingan artikel yang menyebut pemerintah bakal menetapkan darurat operasi militer DOM di Aceh pada 1 September 2026 adalah hoax. Demikian untuk informasi cek fakta yang sudah hadir untuk sore ini. Dan Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pada pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga

0: integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan untuk kebersamaan kita juga masih lanjut terus ya, ditemani dengan lagu-lagu religi. Dan untuk informasi, waktu maghrib tiba, waktu salat maghrib nanti akan tiba sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Ya, sambil menanti juga ya sambungan kita ke Masjid Agung Ruhamah Takengon. Biasanya ada lantunan ayat suci Al-Quran yang kembali nanti akan kita dengarkan. Kumandang azan maghrib juga live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Beberapa lagu religi kembali kami akan hantar untuk temani kebersamaan kita khususnya di suasana senja ini.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini.

begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

قلبي حب الطعام وحب النوم وحب الراحة tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

ألقاها إلى مريم وروح منه

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Kemenangan azan maghrib kita sudah dengarkan bersama. Untuk kebersamaan kita juga masih lanjut. Sembari kita akan nantikan berita sentral bersama Pro 3 RRI yang akan kembali hadir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: pendengar, kita lanjut ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
2: Yang pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita tadi saya menerima itu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
4: yang rujukannya
3: ke sini ya.
1: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
5: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain, karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat, karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
13: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
13: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
15: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk 1 hari disiapkan untuk pihak termohon dan 1 hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
16: Termohon 2, sama pernyataannya?
15: Sama.
16: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
17: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
18: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
17: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kebakaran hutan.
5: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas. Mitigasi karhutla di daerah-daerah.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hari ini
19: kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api. Pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
20: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
21: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
20: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
22: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
23: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
22: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
0: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
22: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
1: Kenapa?
5: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
2: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
24: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
24: Taraftarlar yurtlarımızın enerjisine güveniyoruz.
4: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: temani kebersamaan kita pendengar dengan rangkaian program-program di Takengon malam ini. Selanjutnya hadir, stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengo. Lanjut kita akan dengarkan mimbar agama untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah anak amanah Tuhan. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Mereka generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak adalah bagian dari iman. Ramah anak sebagai wujud tanggung jawab dapat diwujudkan dengan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang, mendidik dengan kelembutan dan bukan dengan kekerasan. Yang kedua, menjamin pendidikan, memastikan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman, melindungi anak dari kekerasan, narkoba, dan pengaruh buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, anak adalah cermin masa depan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, maka bangsa ini akan tumbuh dan kuat, penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita sebagai titipan berharga, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar. Kita akan nantikan waktu azan Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan ya, untuk kumandang azan Isya atau waktu sholat Isya itu akan tiba sekitar pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat nantinya.

محمد. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: Pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Satreskrim Polres Aceh Tengah mengamankan seorang pria berinisial A, 47 tahun, warga Kecamatan Bebesen yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Budiman, 50 tahun di Dusun Rejebukit, Kampung Simpang 4, Kecamatan Bebesen. Selasa 18 Agustus 2026 pagi tadi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Bermula saat korban menegur terduga pelaku terkait asap rokok yang tercium dari dalam kamar. Teguran itu berujung adu mulut hingga terjadi tarik menarik senapan angin sebelum korban didorong dan diduga dipukul pada bagian kepala. Warga kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Datuk Beru Takengon untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, polisi yang menerima laporan tiba di lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan langsung mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. Kasatreskrim Polres Aceh Tengah KP Abdul Mufakir mengatakan penyidik masih memeriksa saksi dan mendokumentasikan tempat kejadian untuk mengungkapkan secara utuh rangkaian peristiwa. Polisi juga masih mendalami motif serta melengkapi proses penyidikan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Dan pendengar, lanjut ya untuk mini drama hadir menemani kebersamaan kita selanjutnya di Talking On malam ini. Dan mini drama kali ini Nur hantarkan produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Ya, selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kayak Bang pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kamu?

0: gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina bang, bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Meninggal, Bang. Bapak meninggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, semangat selalu untuk pendengar menjalankan berbagai rangkaian aktivitas maupun rutinitasnya. Dan untuk kebersamaan kita ya ditemani dengan pilihan lagu dan informasi. Nur, ada satu informasi dari rri.co.id pendengar. Ya, jadi ini informasi berkaitan dengan hutang luar negeri Indonesia yang konon capai 8.086,82 triliun rupiah pada triwulan kedua 2026. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia tersebut dan jumlah tersebut setidaknya kalau didolarkan itu sekitar di 453,4 miliar US dollar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan secara tahunan posisi ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Dan meski begitu, Bank Indonesia menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan 2 2026. ULN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Dan ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengelolaan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas, dan pangsa utangnya mencapai 79,4% dari total ULN swasta pada triwulan kedua 2026.

Teman-teman Pro 2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Report di Indonesia Barat, Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Mendengar kesenjangan akses internet masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya warga desa Tugajah, Rejeguru, Kecamatan Bebesen yang hingga kini belum mendapatkan layanan jaringan seluler secara memadai. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak desa berdiri. Untuk memenuhi kebutuhan internet, warga terpaksa menggunakan perangkat Starlink dengan biaya yang ditanggung secara mandiri. Salah seorang warga, Helmi, menunjukkan atau mengatakan masyarakat membayar sekitar Rp230.000 per bulan untuk layanan Starlink, ditambah biaya pemasangan sekitar Rp500.000. Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, namun hingga kini belum terdapat pembangunan menara telekomunikasi di wilayah tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

3FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam untuk Anda pendengar setia di mana pun berada. Ya, masih lanjut ya untuk kebersamaan kita, dan tentunya ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia. Untuk yang ingin gabung, silahkan di nomor interaktif 082165854676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852708252527.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

masih hadir. Dan untuk yang ingin bergabung juga silahkan ya di nomor interaktif kami 08216585476. Dan bisa juga melalui pesan WhatsApp khususnya

ada yang nelpon tadi tapi sepertinya terputus kembali ya. Ya pendengar bisa coba lagi untuk yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini. Baik, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, pastinya gak asing ya dengan beberapa nama penyanyi lah katakan, ataupun grup musik legendaris Indonesia yang cukup dikenal di era 60-an, 70-an, 80-an. Bahkan salah satunya ya Pampers gitu ya, Panjaitan Bersaudara, grup musik atau grup band rock Indonesia yang dibentuk sekitar tahun 1963 di Surabaya. Dan Pampers dikenal sebagai band dengan aliran rock psychedelic yang populer di era 1970-an. Baik, dari Elvian, tiada seindah hari ini. Kita akan beralih ke Anang featuring Krisdayanti di Landa Cinta. Selanjutnya hadir menemani kebersamaan kita, dan nanti hadir juga dengan atau dari Mutiara dari Selatan ya, Andi Maria Matalata. Jumpa lagi.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

0: masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Ada siapa yang sudah gabung di ujung telepon? Nur, sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, baru lewat lagi.
0: Siap, ada Abah Pak Tumba. Gimana kabarnya Abah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, ada kabar apa dari Payet Patumba?
1: Kabarnya biasa-biasa saja sih.
0: Aman-aman aja semuanya Abah ya.

0: Oke, okay. Abang mau sapa-sapa siapa?
1: Besok kita ada undangan ya.
0: Iya, tempat Mak Pita, di BOOM.
1: Ya, mudah-mudahan nanti semua pendengarnya, penggemarnya RR ini semuanya hadir karena ada undangan itu ya, undangan terbuka itu.
0: Asik, ada disampaikan secara terbuka. Serius ya. Abah?
1: Kayak kecil ya suaranya.
0: Kecil
1: apa,
0: ya?
1: Apa, kecil ya suaranya. Saya ini kah?
0: Enggak, memang ada yang bilang sih suara mic penyiarnya kecil Abah. Kayak
1: suara
0: gini
1: lagunya kok besar gitu.
0: Oh gitu, kayak gini kecil juga masih Abah?
1: Nah itu bagus.
0: Oke, berarti lagunya benar-benar harus di off-kan gitu ya.
1: Mudah-mudahan nanti ya rame nanti pestanya Mak Pita ya.
0: Amin Abah.
1: Ya, mudah-mudahan juga Tuhan kasih kesehatan insya Allah apa hadir nanti.
0: Asik.
1: Jadi kalau jadi kalau nanti pendengar-pendengar yang belum mau sama apa ya silakan nanti hadir.
0: Abah jam berapa? Biar janjian.
1: Oh, apa? Habis zuhur lah.
0: Habis zuhur Abah ya.
1: Habis zuhur. Jadi nanti kawan-kawan yang belum kenal sama Abah kan Abah nanti duduknya di meja sebelah timur.
0: Kok udah tahu posisi mejanya sih?
1: Meja sebelah timur, pakai celana hitam, baju meja putih, dasi kupu-kupu, topi Morris, kan kacamata hitam itu nanti tandain itu, supaya jangan ini.
0: Oh iya Abah, itu lengkap, kayaknya kan? Terlalu mengarang Abah.
1: Biar kenal nanti, jadi dicarinya itu.
0: Biar kenal dan sekaligus pusing ya nyari mana yang pakai dasi kupu-kupu tadi gitu ya. Bisa aja Abah. Ya Allah, kasihan Abah yang lihat-lihat yang mana ya, yang mana ya.
1: Jadi gitulah, kalau memang ada niatan datang ke sama-sama habis juga nanti sama apa hadir nanti jumpa kita semuanya di situ.
0: Okay.
1: Erdi kan,
0: iya.
1: Eka Amo itu kan dekat-dekat di situ nanti.
0: Siap Abah.
1: Apalah kepinginnya ini The Mercy. Usah kau kenang lagi ada ya.
0: Usah kau harap lagi gitu apa ya.
1: Usah kau harap lagi kurasa.
0: Iya kau harap lagi bener apa.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Okay, salam aja lah untuk semuanya. Sehat terus, semangat terus.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Abah Patumba. Sehat selalu buat Abah. Semangat selalu buat semuanya juga. Ada pesan WhatsApp juga yang sudah masuk dari Bang Mus di Simpang Balik. Ya, assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Sekeras apapun perjuanganmu, jika nasib baikmu belum diridoi, maka bersabarlah dan percayalah, rezekimu akan sama walau dengan cara berbeda. Cakep banget ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Selamat malam.
2: Malam kembali, Rindu yang berbagiran di Memori Radio.
0: Dengan
2: Danu.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Biasa dengan Bayu selalu.
0: Siapa?
2: Bayu.
0: Oh, Pak Bayu.
2: Iya. Yes.
0: Oke, Pak Bayu di Simpang Bali. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting itu ya. Ada informasi apa nih Pak Bayu dari Simpang Bali?
2: Informasinya mana-mana saja, bukan gerimis jadi nggak jadi mengundang, jadi nggak reda.
0: Gerimis-gerimis nggak jadi mengundang, karena langsung reda gitu ya.
2: Iya, nggak jadi dulu.
0: Oke, siap-siap buat Pak Bayu. Masa pesan-pesan apa Pak Bayu?
2: Ya, salamnya buat barusan Abah ya?
0: Iya, Abah bermasuk. Ya,
2: salam sehat buat Abah, selamat malam Abah. Dan buat Pak Nur, salam sehat juga. Semoga dalam dengan Tuhan nama kuasa lah. Dan buat teman-teman RRI yang lagi dengerin, buat Bang Mus, ya buat semuanya aja lah, kita RRI, gak terkecuali deh.
0: Iya, siap.
2: Ya, salam sehat, selamat malam aja semua. Lagunya ini enggak?
0: Apa itu?
2: Tirai sulam emas dari Boy Sandi.
0: Tirai sulam emas janur kuning. Gitu ya, Bang ya?
2: Iya, benar.
0: Oke deh, siap. Ketemu enggak sih? Iya, iya aja.
2: Assalamualaikum, Mbak Tugas, Mbak Nur.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, untuk pendengar setia terus satu RRI Takengon. Oke, Nur sudah dapat dua pilihan lagu yang dipilih oleh pendengar setia kita. Ada tiga sebenarnya ya yang sudah masuk sih untuk requestannya. Tapi Nur coba masih cari yang satu lagi. Ini dengan pernahkah dulu nanti. Tapi terlebih dahulu ya ada The Mercies dengan Usah Kau Harap Lagi katanya. Langsung saja menemani kita untuk malam ini di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah yang hadir? Pernahkah dulu ya yang hadir untuk menemani kita di ruang rindu khususnya malam ini, dan sebelumnya juga tadi ada The Mercies, usah kau harap lagi. Oke, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Taking On, saat ini sudah berancak pada pukul 21.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan pilihan lagu-lagu nostalgia yang setidaknya terus hadir ya untuk temani kita malam ini. Santai tapi pasti, setidaknya untuk pendengar bisa menjalankan segala sesuatu dengan sebaik mungkin dan menargetkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin juga, kemudian mengusahakan agar apa yang ditargetkan bisa diraih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Anggun Rose in the Wine yang hadir untuk temani kita malam ini ya. Jadi kalau ngomongin soal Anggun juga, ini bisa dibilang menjadi salah satu penyanyi profesional, penyanyi, pencipta lagu, aktris, dan bintang televisi asal Indonesia, tapi saat ini sudah menetap di luar negeri, di Prancis. Dan pendengar cukup ya, untuk Anggun sendiri itu mulai dikenal sejak 1986 lah setidaknya, bahkan hingga sekarang multi talent sekali, karena memang tidak hanya sebagai penyanyi ya, seperti yang Anggun sampaikan, dia juga menulis lagu, artis rekaman, produser rekaman, hingga aktris. Baik, dari Anggun kita beralih ke pilihan lagu-lagu nostalgia selanjutnya. Buat pendengar juga yang masih ingin gabung, silakan ya, kita masih tunggu atau masih buka layanan interaktif setidaknya di 0821-658-54676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-708-25272.

Esensi buku Broken Strings, kepingan masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingan masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, senar yang putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Dan ada yang gabung sepertinya kembali ya untuk Ruang Rindu malam ini. Ada siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Nur.
0: Iya, dengan Mas Boy nih sepertinya ya. Apa kabar, Mas Boy? Sehat, alhamdulillah.
1: Selamat ulang tahun kemerdekaan RI.
0: Iya, sama-sama selamat merayakan. Di Meriah Jaya gimana? Ada lomba-lomba 17-an, Bang?
1: Besok.
0: Oh, besok mulai hari Rabu.
1: Besok mulai.
0: Oh, tanggal 19 ya. Mm-hmm. Oke deh, lomba apa aja di sana ada, Mas Boy?
1: Lomba nyari barang. Pendekinan barang buka nih.
0: Iya, Mas Boy, kok lomba makan kerupuk?
1: Wah, ikut. Nanti ada.
0: Oke deh, siap. Mau sapa-sapa-sapa, Mas Boy?
1: Salam-salamnya buat Kak Nur, teman-teman, teman-teman, menunggu-nunggu sekeluarga, teman-teman, Kak Serti, Kak Yati, Bang Pagi, Bang Arin, Bang Pagi, Bang Sibu, Bang Sultan, Bang Amir Makmur, Bang Erman, Kak buat Kak Piala di Makassar.
0: Oke.
1: Kemudian di BPL. Buat semuanya, Kak Nur.
0: Siap.
1: Mau pendengar brand.
0: Oke, Mas Boy.
1: Negonya Kak Nur.
0: Apa itu?
1: Sudah menjadi catatan kayaknya.
0: Apa?
1: Sudah menjadi catatan.
0: Sudah menjadi catatan. Oke, siap Nur, coba cari, semoga ketemu.
1: Ini ada kawannya kemarin.
0: Maksudnya kawan apa ini?
1: Itu di situ kayaknya ada.
0: Iya, ada kawannya Rami. Sudah menjadi.
1: Terima kasih kan Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Serius nih, lagu sudah menjadi catatannya ya. Kok enggak ada ya? Di mana ada kamu, di situ ada aku kali ya. Oh, ya. Oke, siap buat pendengar Pro 1 di mana pun berada. Satu penelpon lagi boleh ya untuk sesi ini. Ada siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum. Oke, dengan siapa ini?
2: Dari Boy kembali.
0: Boy kembali?
2: Iya.
0: Ini Bang Boy yang di mana?
2: Boy di Kembali.
0: Bang Bayu?
2: Iya, kembali lagi.
0: Oh, Bang Bayu di Simpang Balik. Dengar Nur, Bang Boy kembali gitu.
2: Bayu kembali.
0: Oh, Bang Bayu kembali ya. Oke deh, siap Bang Bayu kembali di Ruang Rindu. Gimana Bang Bayu?
2: Nggak ngantuk nih.
0: Nggak ngantuk?
2: Iya.
0: Iya, berarti udah kebanyakan minum kopi tadi.
2: Kali aja nih.
0: Iya, mungkin ya. Oke deh, siap Bang Bayu. Ada informasi baru mungkin dari sana apa?
2: Informasinya cuma bisa tidur aja, nggak ngantuk.
0: Nggak bisa tidur aja. Bingung juga Nur kalau nggak ngantuk ya.
2: Lagunya titip rindu buat ayah aja, Mbak.
0: Titip rindu buat ayah. Boleh, nanti insya Allah Nur puterin.
2: Ya, selamat. Selamat ngantuk aja Mbak Nurnya.
0: Malah Nur yang ngantuk gitu ya.
2: Nah, itu makanya suaranya berbeda soalnya.
0: Oh iya benar ya, sama jam 9 tadi. Siap.
2: Selamat juga Mbak. Selamat
0: malam. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Lagunya udah ketemu sih, dua lagunya ya. Cuma Nur gak ketemu yang dibilang tadi sama Mas Boy. Yang ada Heidi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Yang liriknya itu sih sudah menjadi catatan gitu. lirik yang sering keliru didengar atau diingat sebagai sudah menjadi catatan padahal sudah menjadi suratan gitu ya. Oke, baik, langsung saja ya menemani kita untuk Ruang Rindu malam ini. Selamat malam untuk semuanya. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Itakengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan mungkin RRI Rimba Raya juga ya bergabung bersama kita untuk malam ini.

0: masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini. Gitar kamu. Gini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Oh, my God.

Baik, 42 menit sudah kita lalui dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk semuanya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ya sudah di penghujung juga ya untuk Ruang Rindu. Sudah hampir di penghujung Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Dan yang pasti juga masih ditemani sih beberapa pilihan lagu nostalgia lainnya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ada pilihan dari Atik Sibi nih selanjutnya akan hadir. Ya, selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya ya untuk kita akan lanjut dengarkan di Donggayo, menemani kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini. Sampai jumpa kembali untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon esok hari. Tapi stay tune terus sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat.

제작진이 이가

0: Ikasimuliki irurutan lempang kakek-kakek geremuk emosi karena gizi gorone seimbang orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang Masya Allah simu menge orang kepadi rugi sayang penadi mangane iedang
1: Siap.

kakek. Enggak malu, weken kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Inang kuno, lapar sakti dayo, seni dayo, orang biak kucai. Inang kuno, lapar sakti dayo, seni dayo, orang biak kucai.

0: apa itu bicara? No. Iko utang kata turahku berototan ini derhal-derhal kala di terang-terang Aceh hari toa lagu kau lengkopal Aceh tukang bual hari totor pelang so Aceh jago kau pegatal-gatal pergoro sawah akal cemai ngetua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini tidak ada ni. Alah.
0: Wow, raku terbanyak, gajogo ringkar-ringkar. So Aceh kaul gombal, awak nama tak kerangan.
1: Awak. Jangan marah dong.
0: Jeroh nirai rasino kujurang muk cerak terja leijong

Udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah aduh. Oh, tinggi bos, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat kata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilang. Didong

kelemeni mudaku orang dia ketawa kone panitia kloya salah undang undang-undang aja lah jerohan pebinos hari kampung seremah ikode nang model loya didong akan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere ne juah mata ike kami pojengang lagi itunya ngara istri saleha lagu artis India dinyanyi si tukang jerang ina gure

0: 얼마나 보였어요? 끄끄르게 요리.
1: 안녕하세요.

敢碰姑娘，阿三阿嫂你。大家好。

ini hari kapujang, tapi iwan belangkang cukup izokan ini.

0: kakek. Karena anak menderek cinta sejati. Sejarah dahulu kalau kita kesek, anak-anak pondok beresek kau bawa lari.
1: Lawan dia.
0: Kelapi besi lo ibaring kowe koteng, sungguh kakek tega sekali. Bukan ananku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata.
0: Kau bilang awan alik itu tak layak, kalau awan bercerah hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mahkota, kau apa orang bucak bawa mahkota.

0: Yudi. Ampun menjomblo di alur pada di payah kolak mau gantung diri samping ngomong bebali awan.
1: Kasihan dia.

dulu awan gembira, lihat dulu fakta apa yang terjadi. Ketika melirik seanak SMA, tapi ibu kepala awan yang curi. Sok suci, oh sok suci.

walaupun kami laku terkadua, ku pulo Jawa kati tenang Jokowi. Kita pone nomen ko baby yang dua, bentuk ini rupa kloset kamar mandi, sadar diri, sadar diri.

0: kena sore dolapin di rokok lagi.
1: Tak rokok lagi dia.

Agar noro jalur luah diberi. Karukmu Jakarta ien kau berlibur.

ngono. Ikut kerok kiri wah, tiga dapat tiga tegur.

biak caca unang unang tengen serewat cereken nari jespokat perawapan bertemu.

Bapak

Amina Dewi Yoya Gadis Pilihan Jarak Pandingan Di Bintang Gemuruh.

0: Guys,
1: Ibarat jejari ini pun mayaku.

Meskin tempatmu mengaku mayatku, rasa mati mimpimu yang padamu gerimut rawin bersuluk kemudah pijamu. Pakcik Muhammad Ilham Moyasi paling the best guru merakais murung makcik. Asal makcik Ilham mumpai cemai gentes ngemuntar-muntar beres keingin dan sangku malaku. Thank you.

Yeah.

Sampai.

Thank you.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasanah beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Taking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Abdullah Hab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ulangan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Hamidah binti M. Isa, lahir 31 Desember 1940, wafat pada tanggal 18 Agustus 2026 pukul 15.30. Alamat Merah Mersa, Dusun Giragiri, akan disalat jenazahkan di Masjid Agung Ruhama ba'da salat zuhur. Kaum muslimat yang kami hormati, adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Afrijal MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

kepada bangsa ini. Setelah dijajah kurang lebih 3,5 abad lamanya, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita bukanlah hadiah dari bangsa lain, bukan pemberian dari negeri lain, melainkan keringat, harta, darah, nyawa para pahlawan dan para pejuang serta leluhur kita. Tentunya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana kebatinan yang dialami oleh para pejuang, oleh para leluhur, oleh para pahlawan kita, bahwa benar kemerdekaan yang diraih, yang dirasakan oleh bangsa ini atas berkat rahmat Allah, ini jelas terungkap pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Inilah yang dirasakan oleh para pejuang kita, oleh para pahlawan kita, bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan patut layak untuk kita syukuri. Dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 6, 7 dan 8 mudah-mudahan mampu menjadi bahan renungan kita bersama-sama di pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-7 mengingatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Musa mengingatkan kepada kaum-kaumnya, udkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Id anjakum min ali fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kalian dari cengkraman Fir'aun dan kroni-kroninya. Yasumunakum su'al azab, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang amat perih dan pedih. Yuzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Akan tetapi sekalipun membiarkan hidup anak perempuan kalian tetap dalam keadaan hina. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim, yang sedemikian itu merupakan azab yang sangat pedih. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ayat ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tembusannya kepada umatnya, termasuk kepada bangsa ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, membebaskan kita daripada penjajahan dan kroni-kroninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan kroni-kroninya. Di ayat ke-7 Allah mengingatkan kepada kita bersama, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, tetapi sekiranya kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Redaksi ayat ini berbeda, jemaah yang dimuliakan Allah. Menarik sekali. Sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tetapi sekiranya kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, Allah hanya memberikan sebatas ancaman di sini. Ingat, azabku sangat pedih. Karena kita pahami bersama, jangankan orang non-muslim yang benar-benar secara pandangan agama kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saja selaku muslim tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Maka muncullah mungkin pertanyaan dari benak masing-masing jamaah, kalau begitu Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa taala membutuhkan rasa syukur dari hambanya. Maka dijawablah pada ayat yang ke-8 oleh Nabiullah Musa alaihi salam, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, wahai kaum-kaumku, sekiranya semua kalian itu kufur, artinya tidak ada satu orang pun di permukaan bumi ini, umat-umatku, yang bertakwa kepada Allah, fa innallaha la ghaniyun hamid, maka tahuilah oleh kalian, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan rasa syukur dari kita jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang membutuhkan rasa syukur, karena syukur yang kita syukuri itu kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan, maka syukur itu kembali kepada orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Atau sebaliknya, di permukaan bumi ini tidak ada orang yang kufur, melainkan hanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pun dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajul wahid, sekiranya dari awal proses penciptaan manusia hingga akhir termasuk jin di dalamnya, semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali seorang pun, mazada ala mulki syai'a, itu pun tidak menambahkan kemuliaan dan kekuasaanku, kata Allah. Fa innallaha la ghaniyun hamid, sebab Allah ini ngemaha kaya, ngemaha terpuji. Allah tidak membutuhkan rasa syukur dari hambanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sangat senang, sangat suka, sangat cinta terhadap bekas-bekas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga ulama membagi syukur kepada 3. Pertama, syukur bil qalbi, bahagia dengan pemberiannya sekecil apapun itu. Yang kedua, syukur bil lisan, mengucap-ngucap pemberiannya, bersyukur, wa qulil hamdulillah. Biasa kan coba kita sehari-hari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sederhana, dengan lisan alhamdulillah. What know me, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan izin dan kesempatan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, dimulai dari hari pagi. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan, memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan pemberinya. Apakah nikmat kesehatan? Nggih ku masjid kita, mumpung Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan rezeki, rezeki tersebut kita manfaatkan, kita tempatkan sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan syariat dan undang-undang. Termasuk nikmat kemerdekaan jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para pahlawan, para pejuang, para pendahulu, para leluhur kita mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya, keringatnya, bahkan nyawanya untuk meraih yang namanya kemerdekaan, lalu setelah kemerdekaan para pejuang kita berharap mampu bangsa ini memberikan seluasnya kesejahteraan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, maka orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menjaga bangsa ini dari penjajahan asing dan dari penjajahan bangsanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, idza futihat alaikum Faris wa Rum, jika seandainya dimerdekakan Faris dan Romawi, ayu bi qaumin antum, kalian mau bangsa seperti apa, negara seperti apa? Maka salah satu sahabat menjawab, Abdurrahman bin Auf, nahnu naqulu amarnallah, kami akan mengucapkan, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kami. Ringil Rasulullah, singil, awa ghaira dhalik, ndak ke sebaliknya, kerkecogah kami. Setelah dimerdekakan Rum dan Faris, tatahasadun, ndakkah, bukankah kalian nanti terjadi saling iri, saling dengki? Summa kata nafasun, kemuliaan di antara kalian merasa paling berjasa. Kemerdekaan ini empatnaku. Akulah pahlawannya, akulah begini dan sebagainya. Tsumma tatadabbarun, kemudian di antara kalian saling berurai, bercerai, berpisah. Tsumma tatafakkarun, sehingga membuat kelompok satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai tidak melakukan hal yang sedemikian. Setelah merasakan kemerdekaan, sama-sama kita rawat bangsa ini, negeri ini dengan rasa cinta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingin mengutip kisah Raja Harun Ar-Rasyid. Bahwa Raja Harun Ar-Rasyid gerahen, haus. Maka ia perintahkan khadimnya, "Wahai khadim, silahkan ambilkan segelas air." Yedang ni khadimna, maka diambillah gelas tersebut oleh penasehatnya yang kebetulan ulama. "Wahai tuan, sebelum tuan meminum air segelas ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Wahai tuan Raja Harun Ar-Rasyid, sekiranya tuan tidak mendapatkan segelas air di luaran sana, melainkan ini wah, hanya segelas ini, berapa harta yang berani tuan bayar? Berapa harga yang berani tuan bayarkan?" Seorang raja yang hidupnya biasa bergelimangan, biasa difasilitasi, terpenuhi, bingung dengan pertanyaan demikian. Maka penasihatnya pun berkata, "Berani tidak tuan bayar setengah dari harta kekayaan tuan? Kalau tidak, tuan akan mati dalam keadaan haus." "Bohmi, baik, saya akan bayar setengah daripada harta kekayaan saya." Setelah diminum, kembali bertanya penasehatnya, "Wahai tuan, setelah tuan meminum air tadi, seandainya air yang barusan tuan minum tadi tidak dapat dialirkan, artinya gerepas kue kucak, berapa tuan berani membayar sisa dari harta kekayaan tuan untuk memanggil dokter? Kalau tidak, tuan akan merasakan sakit perih karena tidak mampu mengalirkan air dari dalam tubuh tuan." Maka sang raja pun kembali tercenung, bingung, "Kunahmini, berani tidak tuan membayar sisa daripada harta seluruh kekayaan tuan?" "Bohmi, saya akan bayar sisa dari harta kekayaan saya, daripada saya harus menahan sakit perih karena tidak mampu mengalirkan air dari dalam tubuh saya." "Wahai tuan," kata penasihatnya, "betapa mahalnya air segelas ini sehingga mampu menghabiskan seluruh harta kekayaan tuan." Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita baru merasakan ternyata itu nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa dan berharga, manakala kita tidak lagi mampu merasakannya. Ketika kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan pejuang kita, lalu tidak mampu kita syukuri, tidak mampu kita rawat, tidak mampu kita jaga, maka jangan heran ketika kita kembali merasakan sakit ketika bangsa ini kembali dijajah. Dijajah oleh bangsa asing maupun dijajah oleh bangsanya sendiri. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita rawat bangsa ini, kita jaga bangsa ini. Yang kuat mari mengayomi, bukan menindas. Yang pandai mengajari, bukan membodoh-bodohi. Yang alim mengarahkan, bukan menyesatkan. Lebihi berbuat, kurangi bertambah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan
1: inspirasi terus satu. Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik mendengar semuanya, selamat pagi. Dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Gutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemkab Aceh Tengah serahkan dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir tepat tanggal 17 Agustus. Cegah antrian SPBU yang selalu mengular, tim terpadu berlakukan jam dan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Siaran Warta Tanoh Gayo juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dirilai oleh RRI Rimbaraya pada frekuensi 90,1 FM mendengar, dan dapat juga Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen adminduk melalui inovasi Alif Bata kepada bayi yang lahir tepat di hari kemerdekaan. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alif Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kajian dan Prokopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alif Bata ini adalah program prioritas inovasi. Salah satu misi kami adalah Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: LVRI Aceh Tengah harap perhatian pemerintah terus berlanjut, termasuk bantuan perumahan bagi veteran hingga anak, cucu, dan pewaris pejuang dalam kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Sejumlah pengurus dan anggota Legion Veteran Republik Indonesia LPRI Aceh Tengah turut mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Musara Alun Takengon. Para veteran tampak duduk di bawah tenda bersama tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi bagian dari penghormatan terhadap para pejuang yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekretaris LPRI Aceh Tengah Aslama Zainal Abidin mengatakan perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap keberadaan veteran selama ini sudah cukup baik dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah. Meski demikian, pihaknya berharap perhatian dapat terus diberikan, termasuk kepada anak, cucu maupun pewaris para veteran. Ia menyebut salah satu kebutuhan yang masih menjadi perhatian adalah persoalan perumahan.
4: Pemerintah berbuat sesuai dengan kemampuannya. Ada golongan
5: untuk mahkamah syariah.
4: Ada dana kehormatan,
5: ada
4: janda veteran yang terbatas, tapi alhamdulillah kemampuan pemerintah itu kan terbatas.
5: Terima kasih.
4: Minta kepada pemerintah, bupati dan DPR, janganlah tutup mata terhadap para pejuang, anak dan cucunya. Masih banyak di kita ini yang dibutuhkan ya, dari dukungan finansial, dari perumahan, kan. Namanya pun pejuang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Harus mendapat perhatian yang sifatnya khusus.
3: Aslama menambahkan keperluan ini menjadi bentuk penghargaan atas jasa para veteran yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Dirinya juga mengajak generasi muda untuk terus mengenang serta menghargai perjuangan para veteran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah daerah mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Laporan Bambang Saputra.
6: Setelah seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Olahraga dan Seni GOR setempat Senin malam. Malam resepsi tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bener Meriah. Acara dihadiri langsung Bupati Bener Meriah, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Ketua TPPKK Bener Meriah, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Suasana malam resepsi berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan. Para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan turut mendapat apresiasi sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi kebanggaan daerah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra, selaku Ketua Panitia HUT ke-81 RI, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan dengan lancar. Menurut Rizwan Dika, keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda peringatan kemerdekaan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah TNI Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Meski demikian, Ruswandika mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan. Ia berharap kritik dan saran dari berbagai pihak dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten tersebut. Bupati secara khusus memberikan penghargaan kepada jajaran TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, petugas kebersihan, insan pers, para pelatih dan anggota paskibraka, serta seluruh panitia yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia menegaskan semangat kebersamaan yang terbangun selama rangkaian peringatan HUT RI harus terus dipertahankan dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan daerah. Selain menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi, malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut juga diisi dengan berbagai hiburan serta pemberian hadiah kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang Syahputra, Erita Kengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres setempat dan pengelola SPBU mulai melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Dalam aturan tersebut, pelayanan biosolar dibuka pada pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat, sedangkan Pertalit dilayani mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Masyarakat juga dilarang membuat antrian, parkir, atau menginap di bahu jalan sebelum waktu pelayanan dimulai. Pembelian BBM bersubsidi dibatasi sesuai jenis kendaraan. Pertalit untuk sepeda motor maksimal 6 liter, kendaraan roda 3 10 liter, dan kendaraan roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara kuota biosolar disesuaikan dengan jenis kendaraan, mulai dari 44 hingga 190 liter per harinya. Pengisian BBM bersubsidi wajib menggunakan kode QR yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan. Penataan ini dilakukan karena antrian di beberapa wilayah kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas usaha masyarakat di sekitar SPBU. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dinilai cukup layak menjadi lokus dalam penilaian zona integritas. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disdukcapil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa Disdukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
8: Berharap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT. Untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Disdukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat.
7: Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran Disdukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Kota Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Irzam Maulana.
9: Satu warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sawang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sawang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sawang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
10: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum 1 itu sekitar 45 orang, dan remisi umum 2 atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu 1 orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
9: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hadam berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
11: Kepada teman-teman kita di bisa menjadi remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan para kawan-kawan kita ini bisa lebih baik.
9: Pemberian remisi umum pada HUT 81 Kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irza Mulana melaporkan.
0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Reporter Salihin Barus.
12: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
13: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
12: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
13: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana Rutan Kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan ada terdapat 17 orang narapidana Rutan Kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan 1 orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
12: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RO2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
13: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Yayasan Blood for Life Foundation atau BFLF berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
14: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi, dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Samawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
15: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60, 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran, yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif yang diikuti oleh siapapun.
14: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
16: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek, seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari, jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
14: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemkab Aceh Tengah serahkan dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus. Cegah antrian SPBU yang selalu mengular, tim terpadu berlakukan jam dan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Pak Angga Dirta. Assalamualaikum Pak Angga, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam pagi Bang.
1: Langsung saja Pak Angga, bagaimana pantauan dari BMKG pagi hari ini untuk cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi berkaitan cuaca. Khususnya edisi hari ini, hari Rabu bertepatan 19 Agustus 2026. Secara umum cuaca hari ini dalam kondisi cukup baik untuk wilayah Tengah. Pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga pada siang hari kami perkirakan masih sama, secara umum untuk wilayah Tengah itu dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan namun hanya untuk wilayah dari luas. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan curah hujan khususnya untuk wilayah Tengah, itu merata di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas maupun Aceh Tenggara dalam kategori hujan ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi hujan sudah membaik dan dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri dominan berasal dari selatan hingga ke barat, artinya cukup bervariatif. Kecepatan angin cukup nyaman berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Sementara titik panas sendiri untuk wilayah Tengah hari ini kami pantau masih nihil, dan juga potensi hari ini juga masih sama, masih nihil karena memang kami pantau hari ini potensi hujan masih ada dan masih cukup berpotensi untuk wilayah Tengah mulai dari sore hingga malam hari. Begitu Bang.
1: Baik, apakah terpantau akan ada potensi hujan dalam beberapa hari ke depan di wilayah Tengah Aceh, Pak Angga?
2: Untuk hari ini sendiri itu sore hingga malam hari memang kami pantau wilayah Aceh Tengah Benar Meriah berpotensi hujan ringan. Sementara untuk wilayah Gelawas dan Tenggara itu berpotensi hujan sedang. Dan potensi ini kami perkirakan akan meningkat pada hari ketiga. Hari ini cukup ringan, besok ringan, hari ketiga itu berpotensi hujan sedang bang untuk wilayah Tengah. Artinya memang karena potensi hujan terjadi peningkatan meskipun hanya sedang, potensi titik panas kami perkirakan cenderung berkurang, begitu Bang.
1: Oke. Untuk kecepatan angin, kelembapan udara dan pantauan hotspot selama 24 jam terakhir seperti apa Pak Angga?
2: Untuk kecepatan angin sendiri wilayah Tengah ini kami pantau masih cukup aman karena potensi kecepatan angin sendiri itu tingginya kami hari ini dan juga besok kami pantau masih terjadi untuk wilayah pesisir. Namun wilayah Tengah sendiri itu masih cukup baik kecepatan anginnya, masih dalam kondisi normal berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Namun perlu menjadi perhatian karena khususnya hari ini ataupun saat ini kita dalam musim transisi menuju musim puncak musim kemarau dan menuju musim hujan. Biasanya wilayah Tengah ini kondisi udaranya cukup labil, meskipun kondisi cuaca ataupun kondisi angin itu dalam kondisi baik. Namun perlu diwaspadai dan diperhatikan adanya potensi angin puting beliung, khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan juga wilayah Gayo Luas, begitu Bang.
1: Oke, baik. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauan tinggi gelombang perairan Sabang dan Simelu, Pak Angga?
2: Baik, untuk perairan Simelu sendiri itu cukup baik, gelombangnya berkisar antara 1,5 maksimal, artinya dalam kondisi normal. Aktivitas penyeberangan ataupun pelayaran wilayah lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang atau Pelabuhan Haji itu cukup baik dan dalam kondisi normal. Aktivitas pelayaran dan penyeberangan cukup normal. Sementara untuk lintas Banda Aceh Sabang sendiri kami pantau hari ini masih berpotensi angin kencang sehingga potensi gelombang juga terjadi peningkatan maksimum dapat mencapai 2,5 meter, artinya sudah sepatutnya menjadi perhatian untuk aktivitas pelayaran, begitu Bang.
1: Baik, terakhir Pak Angga untuk pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat, silakan.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat karena kami himbau hari ini kami pantau masih terjadi potensi hujan khususnya pada sore hingga malam hari. Maka kepada masyarakat terhimbau untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati, lebih memperhatikan sekitar. Karena biasanya hujan dengan durasi cukup lama ini akan berdampak terhadap potensi bencana hidrometeorologi baik itu banjir maupun banjir bandang ataupun longsor. Sehingga kepada masyarakat terhimbau untuk lebih waspada dan lebih update informasi yang kami keluarkan secara resmi baik dari sosial media kami di Instagram BMKG Aceh ataupun di website kami di bmkg.id. Begitu Bang.
1: Baik, terima kasih Pak Angga Dirta selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak Angga, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, dan berikut akan kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dimulai dari daging ya, ada daging ayam. Ayam broiler terpantau stabil harganya Rp33.000 per kilogramnya. Dan juga ayam kampung terpantau stabil juga Rp90.000 per ekor, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya daging kerbau. Daging kerbau juga terpantau stabil harganya Rp170.000 per kilogramnya. Dan selanjutnya telur, ada telur ayam boiler Rp1.700 per butirnya. Selanjutnya telur ayam kampung Rp63.000 per kilogram, stabil juga harganya. Dan telur bebek asin terpantau juga stabil Rp4.000 per butirnya. Dan terakhir ada susu. Susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram. Ini harganya juga masih stabil Rp43.000 per kotaknya. Selanjutnya susu bubuk setara Denkau 400 gram juga terpantau stabil harganya Rp47.000 per kotaknya. Dan susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 per kalengnya, masih stabil harganya. Dan terakhir ada susu kental manis cap Indomilk 400 gram juga terpantau harganya masih sama dengan harga minggu lalu, stabil Rp15.000 per kaleng. Ya itulah pendengar, telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi pagi ini Rabu 19 Agustus 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
3: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
3: Ah, laundry toh.
5: Intermezzo.